0: 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Erlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
4: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
12: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
4: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
13: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
4: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
14: Laporan khusus.
15: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
15: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
15: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3 menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
15: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4. Pada perempat final Jumat, keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Mbak Anggun pagi hari ini. Silakan, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan. Berdasarkan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebagian Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru pada sore dan malam hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 326 titik, dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 43 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 23 titik, Kota Dumai 6 titik, Kabupaten Pelalawan 3 titik, Kabupaten Rokan Hulu 4 titik, Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 5 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriau.bmkg.go.id dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Vina Panduwinata, di dadaku ada kamu ya. Nah, pendengar, mitos atau fakta, air dingin bisa mengecilkan pori-pori wajah. Nah, mencuci wajah dengan air dingin itu menjadi salah satu tips perawatan kulit yang banyak beredar di media sosial. Jadi tidak sedikit orang percaya bahwa kebiasaan ini dapat mengecilkan pori-pori sehingga kulit terlihat lebih halus dan mulus. Namun apakah anggaran tersebut benar? Benar atau tidaknya? Nah, pada dasarnya ukuran pori-pori setiap orang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik, produksi minyak berlebih, minyak alami, elastisitas kulit, serta pertambahan usia. Nah, artinya pori-pori tidak dapat berubah ukuran secara permanen hanya karena penggunaan air dengan suhu tertentu. Pori-pori sebenarnya tidak bisa benar-benar diperkecil ya, namun tampilannya dapat dibuat lebih samar dengan menjaga pori-pori tetap bersih dan menjaga penyumbatan oleh minyak, sel kulit mati, maupun kotoran. Nah, terus kenapa orang merasa pori-porinya mengecil setelah cuci wajah dengan air dingin? Nah, air dingin sendiri memang dapat memberikan sensasi segar ya, dan bisa membantu mengurangi kemerahan atau rasa panas pada kulit kita. Selain itu pendengar, suhu dingin juga dapat membuat kulit terasa lebih kencang untuk sementara waktu. Nah, efek inilah yang sering disalahartikan sebagai pori-pori yang mengecil. Padahal perubahan tersebut hanya bersifat sementara. Sebaliknya nih pendengar, menggunakan air yang terlalu panas untuk mencuci wajah juga bukan pilihan yang tepat ya. Nah, air panas dapat menghilangkan minyak alami dan memicu iritasi, sehingga kulit kita menjadi lebih kering dan sensitif. Jadi karena itu pendengar, banyak ahli kulit menyarankan mencuci wajah menggunakan air bersuhu suam-suam kuku atau suhu normal saja ya, agar kulit tetap bersih tanpa mengganggu lapisan pelindung alami dari kulit kita. Selain itu pendengar, hindari kebiasaan menggosok wajah terlalu keras ya, atau memencet terlalu kuat. Nah, meski bertujuan membersihkan kulit, tindakan tersebut justru dapat menyebabkan iritasi. Jadi anggapan bahwa air dingin dapat mengecilkan pori-pori wajah hanyalah mitos. Nah, air dingin ini memang benar dapat memberikan efek menyegarkan dan membuat kulit terasa lebih kencang untuk sementara saja. Tetapi tidak mengubah ukuran pori-pori secara permanen ya, tidak akan mengecilkan. Kunci agar pori-pori tampak lebih halus adalah menjaga kebersihan kulit. Menggunakan produk perawatan yang sesuai dengan jenis kulit kita dan melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari setiap harinya. Oke, semoga membantu ya pendengar informasi tadi terkait mitos atau fakta air dingin bisa mengecilkan pori-pori wajah, ternyata mitos ya. Oke, kita masih di Rio Pagi, masih ada saya Riri Handayani. Selamat pagi juga untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah memulai aktivitas ya di hari Sabtu ini untuk yang beraktivitas. Nah, untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi bersantai di rumah bersama keluarga, menikmati sarapan pagi atau mungkin sekedar olahraga pagi bersama keluarga, pasti seru banget ya, nikmati waktu libur Anda dengan orang-orang tercinta, itu rasanya luar biasa sekali ya. Vina Panduwinata sudah kita lewatkan di dadaku ada kamu. Kali ini kita Raisa, teka-teki spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedubel aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia, gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Ya, malah curhat.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua. Lu tadi sadar gak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Riau Pagi ya pendengar. Tradisi ratib begayut atau ratib begayut ya merupakan salah satu warisan budaya religius masyarakat Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang hingga kini terus dilestarikan. Nah, tradisi ini pendengar berupa membaca zikir, tahlil, dan berdoa bersama di atas perahu yang dibiarkan berhanyut mengikuti arus Sungai Siak sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar masyarakat terhindar dari musibah dan mara bahaya. Nah, tradisi ini sudah diterapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Secara etimologis, kata gotip merupakan pelafalan masyarakat Melayu Siak dari kata ratib yang berarti rangkaian zikir atau doa yang dibaca secara teratur. Sedangkan begayut berarti berhanyut mengikuti arus sungai. Nah, pendengar, tradisi ini berakar dari masa Kesultanan Siak Sri Indrapura ketika masyarakat menghadapi wabah penyakit dan berbagai musibah. Nah, seiring masuknya ajaran Islam, ritual tolak bala yang sebelumnya dipengaruhi kepercayaan lama kemudian diganti dengan doa dan zikir yang dipimpin ulama sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses gatib beganyut ini diawali dengan berkumpulnya para ulama, tokoh adat ya, pemerintah daerah serta masyarakat di masjid atau pelabuhan. Nah, Bupati Siak Alfendri juga menegaskan bahwa gatib beganyut akan terus dilestarikan sebagai bentuk ikhtiar bersama menjaga keselamatan negeri sekaligus mempertahankan warisan budaya yang sudah diwariskan oleh para ulama dan juga leluhur-leluhur gitu ya. Nah, keberadaan gotip beganyut ini menunjukkan eratnya hubungan antara adat Melayu dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Siak. Melalui tradisi ini pendengar, nilai-nilai keimanan, kebersamaan dan kepedulian sosial itu terus diwariskan kepada generasi muda. Nah, dengan dukungan pemerintah daerah, tokoh adat dan masyarakat, gotip beganyut ini diharapkan tetap menjadi identitas budaya Kabupaten Siak sekaligus memperkaya khasanah warisan budaya Provinsi Riau dan Indonesia. Oke, informasi tadi pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Sabtu 18 Juli 2026.

0: Ma, papa berangkat dulu ya, Ma.
1: Iya, Pa, hati-hati ya, Pa.
0: Adek, papa berangkat dulu ya, Nak.
2: Hati-hati ya, Papa.
0: Iya, sayang. Dadah, Adek.
2: Dadah, Pa.
0: Dadah. Ya, ya, Pak, baik, Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email, paling lambat jam 9 pagi ini, insya Allah. Ya, ya, ya, ya, Pak. Baik, Pak, ya, Pak.
2: Hati-hati ya, Bapak.
3: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
4: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
5: Kenali budayamu, cintai negerimu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Andes. Dengan tersenyumlah pendengar ya. Satu lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 8:32 saat ini. Kita masih di Riau Pagi, masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar, menemani pendengar berliburan mungkin ya, menikmati hari liburnya. Atau mungkin masih bingung nih hari libur 2 hari ini mau kemana, Sabtu Minggu ini. Mungkin bisa diplanningkan di pagi ini biar sudah terjadwal gitu ya. Hari ini mau kemana, besok mau kemana, Senin sudah berkegiatan lagi ya. Oke, untuk yang... sudah ada planning untuk kemana, hati-hati di jalan ya. Fokus buat kendaraannya, selamat sampai tujuan dan semoga hari libur Anda menyenangkan. Untuk pendengar yang mungkin hanya di rumah saja menikmati hari liburnya, gunakanlah hari libur itu dengan hal-hal yang positif ya. Bisa mungkin berkebun, bisa masak-masak mungkin yang hobi masak ya. Atau mungkin lakukan hal-hal yang menyenangkan menurut Anda. Jadi... kita lebih fresh lagi pastinya nanti untuk berkegiatan di hari Senin nanti. Jangan lewatkan gitu ya, waktu-waktu libur bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih dan orang-orang tercinta tentunya. Kita ke Oscar kali ini, Song for the Children, spesial untuk pendengar pagi hari ini, di mana saja Anda berada.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
3: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
2: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Bona dengan Cinta Itu Gila ya. Nah, pendengar tahu enggak sama Rara Godang? Rara Godang merupakan salah satu kesenian musik tradisional khas Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing Provinsi Riau yang hingga kini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya. Kesenian ini dikenal juga sebagai musik pengiring berbagai kegiatan adat ya, terutama Festival Pacu Jalur yang menjadi ikon budaya Kuantan Singingi. Nah, bagi masyarakat setempat, Rara Godang bukan sekedar hiburan, melainkan simbol kebersamaan, semangat gotong royong, serta penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kepulauan Riau, Rara Godang dimainkan menggunakan seperangkat alat musik tradisional yang berdiri atas 5 buah calempong dan juga peralatan-peralatan lainnya. Keberadaan Rara Godang sendiri sangat erat kaitannya dengan Pacu Jalur. Nah, musik ini dimainkan sejak proses pencarian kayu untuk membuat jalur, penurunan perahu ke sungai, hingga berlangsungnya perlombaan. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Kuansing terus berupaya melestarikan Rara Godang melalui penyelenggaraan festival budaya, pembinaan sanggar seni, dan pelibatan kelompok kesenian dalam berbagai kegiatan resmi daerah. Nah, di tengah arus modernisasi, Rara Godang sendiri tetap menjadi kebanggaan masyarakat Kuansing dan salah satu identitas budaya Provinsi Riau. Nah, pelestarian kesenian ini juga membutuhkan dukungan bersama antar pemerintah, pelaku seni, lembaga adat, dan masyarakat agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, dengan demikian pendengar, Rara Godang tidak hanya menjadi pengiring acara adat, tetapi juga menjadi simbol kekayaan budaya yang memperkuat jati diri masyarakat Kuantan Singingi.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woy, ampun, woy.
4: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
5: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Riau Pagi.
1: Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian atau APBN 2026 dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Nah, faktanya tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi kementerian atau Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telepon atau telegram aktif. Nah, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya mengimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan bahwa tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Al-Sintan, pupuk pestisida maupun program lainnya melalui media sosial atau pesan berantai. Nah, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banker dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial atau WhatsApp atau email resmi atau kanal aduan lapor Pak Amran.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Ajarinya arti toleransi.
3: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di Riau Pagi ya. Hi-Fi, satu lagu spesial untuk pendengar pagi hari ini di hari Sabtu ya. Nah, pendengar, perkembangan teknologi digital itu telah mengubah hampir semua aspek kehidupan, mulai dari cara belajar, cara bekerja, hingga berkomunikasi. Nah, kemajuan kecerdasan buatan, media sosial dan otomatisasi membuat dunia bergerak semakin cepat. Nah, di tengah perubahan tersebut, setiap orang dituntut untuk terus mengembangkan kemampuannya agar tetap relevan dan mampu bersaing. Merangkum dari berbagai sumber juga ya, salah satunya dari berikut skill-skill yang harus dimiliki di era digital adalah yang pertama, literasi digital. Karena literasi digital menjadi kemampuan dasar yang wajib dimiliki, bukan hanya sekedar bisa menggunakan smartphone atau komputer, tetapi juga memahami cara mencari informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, pendengar, kemampuan berpikir kritis ya. Jadi informasi di internet sangat melimpah. Jadi karena itu kemampuan berpikir kritis sangat penting agar seseorang bisa membedakan informasi yang valid dengan hoax ya, menganalisis suatu masalah dan mengambil keputusan berdasarkan fakta. Berikutnya adalah komunikasi yang efektif. Meski teknologi semakin canggih, kemampuan berkomunikasi tetap menjadi salah satu keterampilan yang paling dibutuhkan, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media digital. Nah, kemampuan menyampaikan ide dengan jelas itu akan memudahkan kinerja atau kerjasama dengan dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan juga ya. Kemudian kreativitas dan inovasi, kemampuan beradaptasi juga perlu, dan yang terakhir adalah kolaborasi dan kerja tim. Nah, ini maksudnya adalah banyak pekerjaan saat ini dilakukan secara kolaborasi, bahkan dengan anggota tim yang berada di kota atau di negara yang berbeda. Jadi kemampuan bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan memanfaatkan platform digital untuk berkolaborasi itu menjadi semakin penting ya. Karena di era digital bukan hanya tentang penguasaan teknologi saja, tetapi juga tentang bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan perubahan. Mereka yang memiliki literasi digital, berpikir kritis, mampu berkomunikasi, kreatif ya, adaptif dan terus belajar, akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di masa depan. Itu dia skill yang perlu dimiliki di era digital sekarang ini ya, pendengar. Informasi ini semoga membantu Anda, dan kita masih di Riau Pagi, masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk Anda pagi hari ini, untuk pendengar di mana saja Anda berada.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Satu lagu dari Westlife ya, I Will Let You Go. Spesial untuk pendengar pagi hari ini di mana saja ada berada. Untuk yang masih bermalas-malasan nih, belum mau gerak dulu dari tempat tidur. Biasanya gitu ya, kalau liburan badannya rasanya berat gitu ya. Susah banget untuk bangun dari tempat tidur. Semangat dong ya, walaupun hari libur, lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati, yang bisa bikin kita tuh fresh lagi, semangat lagi menjalankan hari-hari tentunya ya. Nah, pendengar, siapa yang gak tahu sama nasi padang? Nasi padang itu merupakan prima donna kuliner yang sering menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga karena cita rasanya yang kaya rempah dan mengenyangkan. Nah, namun dibalik kenikmatannya tersebut, pendengar, hidangan ini umumnya memiliki kandungan lemak jenuh ya, santan dan natrium yang cukup tinggi, sehingga pola konsumsinya perlu diatur agar tidak berdampak buruk pada kesehatan metabolisme tubuh dalam jangka panjang. Nah, kandungan lemak dalam santan yang menjadi dasar banyak menu nasi padang itu bisa meningkatkan kadar kolesterol jika dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, porsi nasi yang cenderung besar ya, dan setiap bungkus seringkali melampaui kebutuhan kalori harian kita gitu ya. Mungkin kalori kita hanya butuh berapa, nasi padang itu biasanya lebih dari itu gitu ya kan. Yang jika dilakukan terus-menerus, itu beresiko memicu kenaikan berat badan serta masalah kesehatan lainnya. Untuk mensiasati agar tetap sehat saat menikmati nasi padang, Anda bisa melakukan penyesuaian porsi, seperti mengurangi jumlah nasi atau menghindari kuah santan yang berlebihan. Nah, menambahkan porsi sayuran segar atau lalapan yang tersedia dalam bungkusan tersebut juga sangat dianjurkan untuk membantu menyeimbangkan asupan serat yang berperan penting dalam mengikat lemak dan membantu proses pencernaan. Jadi menikmati nasi padang tidak dilarang, boleh banget, asal porsinya yang pas, asalkan dilakukan dengan kesadaran penuh akan batasan frekuensi dan porsinya. Nah, dengan mengatur pola makan secara bijak dan tidak menjadikannya menu harian, Anda tetap dapat merayakan kekayaan kuliner Nusantara tanpa harus mengorbankan kesehatan jangka panjang. Sehingga kebahagiaan saat menyantap makanan favorit tetap selaras dengan kebugaran tubuh seluruh keluarga tercinta tentunya, dan untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, pendengar, informasi tadi semoga membantu ya, batasan aman konsumsi nasi padang setiap harinya.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terbaik.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Cowboy Junior terus berlari ya. Satu lagu spesial sudah mengantarkan kita pendengar pada pukul 10 lebih 8 menit saat ini. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya ya. Nah pendengar, siapa yang gak tahu sama jahe ya. Satu, bisa untuk masak, bisa untuk minuman ya. Khasiat rebusan jahe sehat. Nah ini dia, rebusan jahe sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang menyehatkan. Aromanya yang khas dan sensasi hangatnya itu bisa membuat minuman banyak dikonsumsi ya, terutama saat cuaca dingin atau ketika tubuh terasa kurang fit, kurang sehat gitu ya. Nah, dibalik rasanya yang sedikit pedas, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan sogaol yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang. Nah, kandungan inilah yang menjadikan jahe banyak dimanfaatkan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Apalagi cuaca di sekarang ini ya, untuk di Kota Pekanbaru apalagi cuaca juga gak menentu banget nih, panas banget, itu juga bisa kita minum ya. Apalagi kayak biasanya kalau cuaca terlalu panas kita suka gampang flu, gampang radang ya kan, radang tenggorokan. Nah minum air rebusan jahe itu bisa bikin tubuh kita sehat lagi, tubuh kita segar lagi, dan pastinya juga bisa meredakan yang namanya mual, masuk angin, kembung, gangguan pencernaan. Itu sangat bagus sekali kalau kita minum air jahe. Karena rebusan jahe itu merupakan pilihan minuman alami yang bisa melengkapi gaya hidup sehat. Nah, jika dikonsumsi dengan bijak dan diimbangi pola makan bergizi, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup, minuman ini pendengar dapat membantu menjaga kebugaran tubuh kita. Menjadikan rebusan jahe sebagai kebiasaan sehari-hari adalah salah satu cara sederhana untuk merawat kesehatan secara alami. Semoga membantu ya pendengar ya, untuk yang saat ini mungkin lagi kurang sehat, bisa bikin air rebusan jahe. Cepat sehat, sehat terus, bahagia terus, dan kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar, dan masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada, Sigit Wardana dengan Kunci Hati. Ya, lagu spesial untuk pendengar dimana saja Anda berada pagi hari ini. Pendengar pernah dengar soal teh jati Cina? Teh jati Cina seperti teh hijau ya. Nah, teh jati Cina ini kerap menjadi pilihan bagi masyarakat yang mengalami sembelit dan tidak sedikit juga yang mengkonsumsi sebagai bagian dari program penurunan berat badan. Nah, meski berasal dari bahan alami, teh jati Cina tetap perlu digunakan secara bijak karena memiliki efek pencahar yang cukup kuat ya. Dan teh jati Cina ini merupakan minuman herbal yang dibuat dari daun tanaman sena. Nah, tanaman ini mengandung senyawa aktif senosides yang bekerja dengan merangsang gerakan usus sehingga lebih mudah mengeluarkan. Nah, karena mekanisme tersebut ya, teh jati Cina umumnya digunakan untuk membantu mengatasi konstipasi atau sembelit yang bersifat sementara. Meski dikenal dapat membantu pelancaran BAB ya, konsumsi teh jati Cina juga secara berlebihan atau terlalu sering itu tidak bagus untuk kesehatan atau tidak dianjurkan. Karena penggunaan jangka panjang itu dapat menyebabkan usus menjadi bergantung pada pencahar di usus kita. Apalagi untuk yang tujuannya untuk menurunkan berat badan atau diet ya. Boleh, tapi tidak boleh terlalu sering mengkonsumsinya. Untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan juga ya, langkah yang lebih disarankan adalah memenuhi kebutuhan serat dari buah, sayur, dan biji-bijian, banyak minum air putih, rutin olahraga, dan tidak menunda keinginan untuk makan makanan yang sehat ya, apalagi makanan-makanan yang siap saji itu dihindari. Kalau memang mau diet, diet yang sehat. Kalau memang mau badan bagus atau penurunan berat badan yang bagus, yang cepat, dengan konsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan berserat ya. Jadi kalau untuk teh jati Cina atau teh hijau itu boleh, tapi tidak boleh terlalu sering mengkonsumsinya. Karena kita juga harus memikirkan kesehatan usus, kesehatan tubuh kita ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Selis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Titu dengan Oke, lagu yang sudah cukup lama kayaknya ya, udah 10 tahunan. Nah, tapi lagu ini masih enak banget didengar. Nah, pendengar, satu lagu spesial untuk pendengar di pagi menjelang siang ini ya. Semoga selalu semangat untuk menjalankan aktivitas yang beraktivitas di hari ini. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin masih bersantai di rumah, masih bermalas-malasan menikmati hari libur, aduh, ayo semangat dong. Kalau di Jalan Sudirman ya, Jalan Jenderal Sudirman ini sepertinya masih panas, tapi di sebagian daerah, di sebagian sisi Kota Pekanbaru sudah ada yang hujan ya. Tetap semangat, pasti tetap jaga kesehatan ya. Jangan hujan-hujanan, hati-hati di jalan. Pokoknya selamat sampai tujuan. Kita ke lagu keren lagi untuk pendengar di pagi menjelang siang ini. Dan masih ada saya, Riri Handayani.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Masih ada saya Riri Handayani ya. Nah pendengar, pisang goreng itu merupakan cemilan favorit masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis, teksturnya yang renyah gurih ya. Namun dibalik kenikmatannya, pisang goreng termasuk dalam kategori makanan yang digoreng sehingga mengandung kalori dan lemak jenuh serta lemak trans yang tinggi. Nah jadi penting bagi kita untuk memahami batas konsumsi agar tetap sehat dan terhindar dari resiko penyakit metabolik. Dalam satu buah pisang goreng terdapat kandungan lemak yang cukup signifikan akibat proses penggorengannya. Nah, mengkonsumsi lebih dari 2 potong pisang goreng dalam sehari itu bisa melampaui batas asupan lemak jenuh yang disarankan bagi orang dewasa sehat. Nah, bagi Anda yang aktif secara fisik, mengkonsumsi 1 hingga 2 potong pisang goreng sesekali sebenarnya masih dalam batas wajar ya. Namun, bagi mereka yang memiliki riwayat kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, konsumsi cemilan ini sebaiknya dibatasi sangat ketat. Karena mengkonsumsi gorengan setiap hari itu bisa menyebabkan penumpukan kalori berlebih yang tidak terbakar ya, sehingga memicu peningkatan indeks massa tubuh. Nah, sebagai kesimpulannya nih, menikmati pisang goreng diperbolehkan ya pendengar, asalkan dalam porsi yang moderat dan tidak dijadikan kebiasaan harian. Jangan mengkonsumsi setiap hari juga gitu ya. Nah, kombinasi cemilan Anda dengan asupan buah segar atau sayuran untuk menyeimbangi asupan nutrisi. Nah, dengan mengatur frekuensi dan porsi konsumsi, Anda tetap dapat memanjakan lidah tanpa mengorbankan kesehatan jangka panjang, baik diri Anda dan juga keluarga Anda tentunya ya. Oke, semoga membantu pendengar batas aman konsumsi pisang goreng setiap harinya ya. Boleh, tapi jangan setiap hari ya. Tetap jaga kesehatan, diatur makanannya. Kalau memang rasanya kita tidak bisa karena ada penyakit tertentu, dihindari saja ya, lebih baik dihindari, yang penting kita sehat. Oke pendengar, saat ini sudah menjaga pukul 10:49 ya. Kita masih di lagu-lagu spesial jelang nanti kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, satu lagu Tergila-gila dari Tulus ya sudah mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 53 menit saat ini pendengar. Itu artinya saya RRI Handayani pamit ya dari ruang dengar Anda di Riau pagi hingga Riau siang ini di edisi Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan saya Maizul ya, yang akan temani pendengar di Riau siang hingga Riau sore nanti. Dan nanti pada pukul 11 kita akan memperbarui informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, tentunya nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk yang beraktivitas di hari ini, untuk yang beristirahat ya di rumah bersama keluarga tercinta, selamat beristirahat. Tetap setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Saya Riri pamit ya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: secrets, but there's probably just no need.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Al

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2023.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nim.

Kan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani waktu siang Anda di akhir pekan ini dalam rangkaian Riau Siang edisi Sabtu 18 Juli 2026. Semoga di siang hari ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga segala aktivitas yang Anda jalani ini mudah-mudahan diberi kelancaran pendengar. Amin. Bagi Anda mungkin yang akhir pekan ini beraktivitas di tempat kerja, sedang dalam perjalanan, maupun yang menikmati waktu senggang Anda ya bersama keluarga di rumah, terima kasih telah memilih kami sebagai teman setia Anda tentunya. Nah mendengar, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda dengan beragam sajian program menarik. Beragam informasi aktual dan juga inspiratif akan kami hadirkan untuk Anda, dipadukan dengan lagu-lagu pilihan yang siap mengalun ke ruang dengar Anda tentunya, sehingga suasana siang ini akan terasa lebih hangat walaupun tadi sempat hujan sebentar ya mengguyur kota Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini karena masih banyak informasi, inspirasi dan juga hiburan yang telah kami siapkan khusus untuk Anda sepanjang siang hingga sore nanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Akhirnya, satu paket datang juga.
4: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
3: Biasalah, skincare.
4: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
3: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
4: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
3: Tenang saja, dia pun penjual bilang ini aman, loh.
4: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
5: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
6: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Dengar, kita beralih ke segmen Riau siang ini di mana ada info seputar Kasdam dan juga wabup panen padi di Siak Kecil sekaligus streaming bersama Presiden. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri dan para petani menggelar panen padi bersama di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil, Jumat 17 Juli 2026 kemarin sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Dilansir dari laman rri.co.id, mendengar kegiatan yang juga diikuti melalui streaming bersama Presiden Republik Indonesia ini dihadiri Kasdam 19 maksud kami Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan, Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso serta unsur Forkopimda dan kelompok tani. Kasdam Brigjen TNI Rudi Hermawan mengapresiasi konsistensi petani Desa Sepotong dalam mempertahankan budidaya padi. Menurutnya, kawasan persawahan tersebut memiliki potensi besar sehingga perlu dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan harus dijaga agar tidak mengalami alih fungsi lahan demi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyebut kawasan persawahan Desa Sepotong seluas sekitar 50 hektar ini mampu menghasilkan rata-rata 6,7 ton gabah per hektarnya. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga lahan pertanian sebagai lumbung padi daerah. Dan pada kesempatan itu mendengar, pemerintah juga menyerahkan 5 unit mesin perontok padi atau power tractor kepada kelompok tani guna meningkatkan efisiensi panen dan produktivitas sekaligus memperkuat upaya untuk mewujudkan swasembada pangan dan kesejahteraan petani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
4: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
5: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
4: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
5: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
4: Maaf mbak,

Selanjutnya mendengar Rio Bayangkara Run 2026 yang diikuti sekitar 15.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara tidak hanya menjadi ajang olahraga semata, tetapi ini juga mampu menggerakkan perekonomian di Provinsi Riau. Dilansir dari laman cakapla.com, dampaknya terlihat dari meningkatnya tingkat hunian hotel, ramainya sektor kuliner, transportasi, dan melonjaknya penjualan UMKM sejak kegiatan Respect Collection pada 17 hingga 18 Juli 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, PLT Gubernur Riau Sef Arianto mengapresiasi penyelenggaraan Riau Bayangkara Run 2026 karena memberikan multiplier efek bagi perekonomian daerah. Selain mendorong perputaran ekonomi, kegiatan bertema Riau Lawan Karhutlah ini juga menjadi sarana kampanye pelestarian lingkungan sekaligus memperkenalkan potensi wisata Riau kepada peserta dari luar daerah melalui bazar UMKM, kuliner, dan hiburan. Puncak Riau Bayangkara Run 2026 digelar pada Minggu besok 19 Juli 2026 dengan menghadirkan lomba lari, penampilan musisi nasional, serta berbagai hadiah undian. Demi kelancaran kegiatan mendengar, panitia bersama Polda Riau menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Pekanbaru dan juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif selama acara berlangsung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Aja, cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

99,1 Pro Satu Pekanbaru, kalian informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya masih dapat hadir menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Siang untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026, dimana selama satu jam ke depan dari pukul 12 hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan yang menemani suasana siang akhir pekan Anda, tentunya diselingi dengan beragam informasi ringan seputar tips dan trik yang mudah-mudahan ini dapat bermanfaat yang untuk kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari mengatur keuangan agar lebih sehat, menyimpan buah pepaya tetap segar, memilih bahan kain yang nyaman untuk tidur, hingga tips menggunakan high heels agar tetap nyaman digunakan. Dan kami informasikan juga pada Anda pendengar untuk nanti waktu kumandangan azan zuhur di wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya insya Allah akan masuk pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nikmati alunan musik pilihan karena setiap jeda lagu akan kami lengkapi dengan informasi yang inspiratif dan tentunya menambah wawasan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Pendengar, mengatur keuangan bukan hanya soal berapa besar penghasilan yang dimiliki, tetapi bagaimana kita mengelolanya dengan bijak. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah menyusun anggaran bulanan dengan mencatat seluruh pemasukan dan membaginya ke dalam berbagai kebutuhan, seperti biaya makan, transport, tagihan, tabungan, hingga dana darurat. Dengan anggaran yang jelas, pengeluaran akan lebih terkontrol dan risiko pemborosan pun akan dapat dikurangi, pendengar. Selain itu, biasakan membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Utamakan kebutuhan pokok sebelum membeli sesuatu yang sifatnya hanya keinginan sesaat, pendengar. Jangan lupa juga untuk menyisihkan tabungan segera setelah menerima penghasilan, bukan menunggu uang tersisa di akhir bulan. Membangun dana darurat juga sangat penting sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu menghadapi kondisi yang tidak terduga, seperti biaya kesehatan atau kehilangan pekerjaan. Hindari juga utang konsumtif yang dapat membebani kondisi keuangan di masa depan. Jika kondisi keuangan sudah mulai stabil, Anda bisa mulai mempertimbangkan investasi sesuai tujuan dan profil risiko, seperti deposito, obligasi, reksadana, atau saham. Yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi keuangan secara berkala untuk melihat apakah pengeluaran sudah sesuai dengan rencana dan target tabungan tercapai. Dengan disiplin mengelola keuangan sejak sekarang, mendengar, kita dapat membangun kondisi finansial yang tentunya lebih sehat, lebih aman, dan siap untuk menghadapi beragam kebutuhan di masa mendatang.

0: Hai pendengar, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, buah pepaya ini menjadi salah satu buah favorit masyarakat Indonesia ya, karena rasanya manis, teksturnya lembut, dan kaya akan vitamin. Namun, biasanya setelah dipotong, pepaya cenderung lebih cepat berubah tekstur maupun rasanya jika tidak disimpan dengan benar. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, ada beberapa tips menyimpan buah pepaya potong agar tetap segar, pendengar. Jadi, langkah pertama adalah memilih pepaya yang benar-benar matang sempurna. Kemudian, segera menyimpannya di dalam wadah kedap udara agar tidak terlalu banyak terpapar oksigen yang dapat mempercepat proses pembusukan. Penyimpanan terbaik adalah tetap di dalam lemari es atau kulkas ya, karena suhu dingin ini mampu memperlambat pertumbuhan bakteri sekaligus menjaga kesegaran buah. Hindari mencampurkan pepaya dengan buah-buahan yang menghasilkan gas etilen tinggi seperti pisang atau apel karena dapat mempercepat proses pematangan. Jika tidak memiliki wadah tertutup, pepaya dapat dibungkus menggunakan plastik wrap agar kelembapannya tetap terjaga. Pepaya potong, pendengar, ini juga sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 1 hingga 3 hari setelah disimpan di dalam kulkas. Hindari untuk menambahkan gula, sirup ataupun air sebelum disimpan karena dapat mempercepat proses fermentasi. Nah, sebelum dikonsumsi, pastikan juga pepaya ini masih dalam kondisi baik, tidak berlendir, tidak berbau asam, dan warnanya masih normal. Dengan penyimpanan yang tepat, pendengar, pepaya ini Anda dapat menikmati pepaya yang tentunya tetap segar, manis, dan juga aman dikonsumsi kapan saja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
3: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
6: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Dengar, kualitas tidur ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh lamanya waktu kita beristirahat, tetapi juga oleh perlengkapan tidur yang digunakan. Berdasarkan ulasan yang dimuat dari SkyTech Daily, bahan katun dan linen ini murni ya, ini menjadi pilihan terbaik karena mampu menyerap keringat dengan baik serta memiliki sirkulasi udara yang lebih optimal. Hal ini tentu membuat tubuh terasa lebih sejuk meskipun cuaca sedang panas. Sebaliknya, penggunaan kain sintetis maupun selimut yang tebal ini justru dapat memperangkap panas tubuh sehingga membuat kita lebih mudah berkeringat saat tidur. Selain memilih bahan kain yang tepat, Anda juga dapat mencoba kompres dingin sebelum tidur dengan meletakkan kantong es yang telah dibungkus kain pada area pergelangan tangan. Nah, cara sederhana seperti ini ternyata membantu menurunkan suhu tubuh sehingga memberikan rasa nyaman menjelang waktu tidur. Berbagai penelitian kesehatan juga menunjukkan bahwa kenyamanan fisik berperan penting dalam mempercepat seseorang memasuki fase tidur lelapnya. Oleh sebab itu, memilih spray, sarung bantal maupun selimut berbahan katun atau linen ini dapat menjadi investasi sederhana untuk meningkatkan kualitas istirahat Anda. Dengan tidur yang lebih nyenyak, tubuh akan lebih segar dan siap menjalani aktivitas di esok harinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
4: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
3: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
4: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
3: Oh, itu super aman di mana?
4: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
3: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
4: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
3: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
4: Apa tuh?
3: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
4: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
3: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
4: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
3: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
5: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir

Pendengar, sepatu hak tinggi atau high heels ini memang mampu untuk menunjang penampilan dan juga meningkatkan rasa percaya diri. Namun, jika tidak memilih model yang tepat, kaki Anda bisa terasa pegal bahkan mengalami lecet. Nah, salah satu tips yang dapat dilakukan adalah membeli heels pada sore atau malam hari. Mengapa? Karena ketika ukuran kaki sedang berada pada kondisi paling maksimal setelah beraktivitas ya di dua waktu itu, sore dan juga malam hari. Selain itu, pilihlah model block heels atau wedges yang memiliki bidang tumpuan lebih lebar sehingga beban tubuh terasa lebih merata mendengar. Dilansir juga dari laman rri.co.id, perhatikan juga kemiringan sepatu dengan memilih model yang memiliki platform di bagian depan agar tekanan pada telapak kaki Anda tidak terlalu besar mendengar. Anda juga bisa menggunakan bantalan silikon atau gel pads di bagian depan sepatu ya untuk meredam tekanan saat berjalan. Ada pula trik sederhana yaitu menyatukan jari ketiga dan keempat menggunakan plester medis agar mengurangi tekanan pada saraf yang sering menyebabkan rasa nyeri ketika menggunakan heels. Sebelum mengenakan sepatu, gunakan sedikit antiperspiran atau bedak pada kaki Anda agar tidak mudah berkeringat dan juga mengurangi resiko lecet akibat gesekan. Dengan memiliki ukuran yang tepat dan menerapkan beberapa langkah sederhana yang saya sampaikan tadi, penggunaan high heels ya ini akan terasa jauh lebih nyaman meski dipakai dalam waktu yang cukup lama mendengar. Nah, demikianlah rangkaian musik dan informasi di siang ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selain ini jangan kemana-mana pendengar, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam Warta Riau Siang. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

Pokok-pokok berita utama. Bantu tekan biaya pakan, Pemprov Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Sempat mengalami blackout, layanan kelistrikan di kota Selat Panjang sekitarnya terganggu akibat tiang listrik ambruk. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya di si Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama pendengar. Bantu tekan biaya pakan, Pemprov Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Selengkapnya dilaporkan

0: Dilaporkan Alwis Suryatmaja.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau terus berupaya membantu para peternak ayam petelur dalam menyiasati tingginya biaya produksi, salah satunya melalui program jagung SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ketua Tim Perencanaan DPKH Riau, Yuhendra, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama pihaknya telah mengusulkan para peternak di berbagai wilayah Riau seperti Rokan Hilir hingga Indragiri Hulu untuk mendapatkan program ini.
2: Salah satu istilah titik pertemuan kita ini sebetulnya adalah jagung SPHP ya, program jagung SPHP. Nah, kalau dari usulan ya setahu kami untuk termen pertama kemarin kita ada mengusulkan 20, sudah diterima sekitar 24 orang. Nah, itu di seluruh Riau ini ada yang di Rohil, ada yang di Inhu.
1: Pentingnya program ini juga ditegaskan oleh Daslina selaku pejabat fungsional ahli DPKH Provinsi Riau. Menurutnya jagung merupakan komponen bahan pakan yang sangat vital dan mendominasi kebutuhan pakan ayam petelur di Riau.
3: Nah itu jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri, kawan-kawan juga sebagian dari kita yang di dalam grup ini sudah mendapatkan juga masuk ke dalam yang namanya ada SPHP jagung. Nah ini sebetulnya pinsar ini kalau bisa ada di Riau ini cukup menjadi wadah bagi kita semua untuk dapat juga meningkatkan penyerapan SPHP jagung. Jadi jagung ini adalah salah satu bahan pakan yang penting untuk ayam petelur dan harganya kalau kita bisa mendapat harga masuk ke dalam SPHP jagung itu harganya tentu ada subsidi dari pemerintah. Nah ini yang diharapkan tentunya nanti biaya produksi kita bisa turun.
1: Jika para peternak bisa beralih dan memanfaatkan jagung subsidi SPHP ini secara maksimal, maka diharapkan biaya operasional pakan akan turun signifikan. Hal ini tentu akan membantu peternak meraih keuntungan yang lebih stabil, sekaligus menjaga harga telur di pasaran tetap terjangkau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya, mendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam waktu dekat akan memperbaiki Jalan Pasar Kodim dan menunggu proses lelang selesai. Selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
1: Kerusakan jalan teratai ujung di kawasan Pasar Kodim Pekanbaru kembali menjadi perhatian masyarakat. Jalan yang berlubang dan rusak dinilai menghambat aktivitas pedagang maupun pengunjung pasar. Keluhan tersebut disampaikan Yani, warga Pekanbaru, melalui program Halo RRI. Yani mengaku kondisi jalan yang rusak membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang nyaman. Selain mengganggu arus kendaraan, kerusakan jalan juga dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan yang melintas di kawasan pasar.
2: Yang di Pasar Kodim itu.
3: Ya, bagaimana?
2: Pasar Kodim itu kan orang itu kan jualan di pinggir-pinggir itu, kayaknya jalan itu kayaknya udah dibagusin kayaknya sih ya, kayak saya lihat. Cuman mungkin kurang aspal apa kurang kayak mana, daripada bolong-bolong itu kalau hujan itu nggak bisa lewat loh. Kita mau belanja kayak mana gitu, berbecek. Aduh.
3: Ini di dalam Pasar Kodim itu ya?
2: Itu kan, dari jalan apa ya yang di Pasar Kodim ini masuk, yang di pasar, pasaran
3: iya,
2: itu. Iya,
3: di dalam pasarnya itu.
2: Itu
3: ya?
2: Maunya tuh ditimbunnya, dikasih aspal gitu loh, biar kan nggak banyak itu putaran yang jualan itu aja, kayaknya gitu beceknya.
3: Baik. Baik,
2: jadi kalau kita jalan kayaknya nggak bisa liwat.
1: Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru telah memprioritaskan perbaikan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, terutama jalan teratai ujung di kawasan Pasar Kodim. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat bersama para camat sekota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap proses penataan pedagang dapat berjalan baik sehingga pekerjaan perbaikan jalan tidak mengalami hambatan. Setelah selesai diperbaiki, masyarakat dan pedagang dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sempat mengalami blackout, layanan kelistrikan di kota Selapanjang sekitarnya terganggu akibat tiang listrik yang ambruk. Selengkapnya dilaporkan kontributor Muhammad Isnaini.
4: Gangguan jaringan kelistrikan akibat dua tiang listrik milik PLN yang berada di Jalan Nelayan Gelora Selapanjang ambruk menjadi faktor utama terjadinya pemadaman secara tiba-tiba Jumat siang. Ambruknya tiang tersebut membuat pasokan listrik ke kawasan RSUD, Kepulauan Meranti dan sekitarnya menjadi terganggu. Akibatnya pemadaman pun harus dilakukan. Manajer PLN ULP Selapanjang Roni Saputra mengatakan setelah kejadian tersebut pihaknya segera melakukan perbaikan dan mengalihkan beban agar listrik di kawasan RSUD bisa kembali menyala. Namun setelah berhasil hidup kembali terjadi gangguan sehingga berakibat blackout pada Jumat sore. Pemadaman listrik kembali terjadi dengan durasi 30 menit hingga 1 jam saat menjelang maghrib. Setelah dinormalkan kembali, listrik kembali menyala namun kawasan RSUD dan sekitarnya masih terjadi pemadaman karena menunggu perbaikan jaringan listrik yang ambruk rampung dikerjakan.
5: Ada dua kali penyebab tadi bang, yang pertama itu tiang tumpang tadi kan, kedua batang tiang tumpang dekat kantor PLN. Itu kan yang arah ke rumah sakit Dora tuh, RSUD. Jadi bebannya tuh kami alihkan lah, supaya nyala ini kami alihkan ke yang jurusan yang tak terganggu. Banyak yang jurusan tak terganggu ini tadi ada pula maunya nyentrum di Dora ujung, pada mulai normal tuh. Udah mulai nyala ya kan. Nah, habis itu gangguan itu blackout lagi dibuat dia.
4: Pemadaman secara tiba-tiba itu dikeluhkan masyarakat. Salah satunya pengelola SPPG Insit. Kepala SPPG Insit Usman mengatakan pemadaman yang terjadi hampir 4 kali itu membuat pihaknya harus bolak-balik menghidupkan mesin genset. Pasalnya sejumlah peralatan yang ada di dapur MBG itu sangat bergantung terhadap listrik seperti freezer dan chiller agar bahan makanan seperti buah dan daging ayam bisa tetap segar. Ia berharap ke depan PLN hendaknya memberikan informasi jika ada jadwal pemadaman terutama saat jam operasional dapur sehingga produksi MBG tidak terganggu.
6: Kedepannya kalau ada pemadaman mungkin bisa diinformasikan gitu kan, kita tuh bisa standby kan. Apalagi kita kan punya alat bantu jahit mesti genset. Jadi kalau ada pemadaman kita tahu nih jam segini mati kan. Jadi kita bisa antisipasi lah.
4: Usman menambahkan dampak lain yang dikhawatir akibat pemadaman yang kerap terjadi adalah kerusakan peralatan elektronik di dapur MBG tersebut. Ia berharap pemadaman serupa tidak kembali terjadi. Kontributor Muhammad Shinaini, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, saat ini kita beralih ke kabar olahraga. Pengurus Provinsi Pengprov Squash Riau mulai mempersiapkan atletnya menghadapi Prapekan Olahraga Nasional Prapon dan PON 2028 setelah mencatatkan hasil positif pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Squash 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairani Januarini.
1: Keberhasilan bawa pulang 2 medali perak dari Kejurnas menjadi modal awal bagi Pengprov Squash Riau untuk meningkatkan pembinaan atlet. Sejumlah atlet yang tampil pada Kejuaraan Nasional tersebut kini diproyeksi menjadi bagian dari tim yang akan dipersiapkan menghadapi Prapon dan PON 2028. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan proses pembinaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya KONI Riau dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau. Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat diperlukan agar program latihan dapat berjalan maksimal. Ia menambahkan, selain dukungan sarana latihan, Pengprov Squash Riau juga berharap seluruh program pembinaan yang telah disusun mendapat dukungan penuh dari KONI Provinsi Riau. Hal itu penting untuk mewujudkan target prestasi yang telah ditetapkan, yakni membawa pulang 3 medali pada ajang Prapon mendatang sebagai modal menuju PON 2028.
2: Nah, tentunya setelah ini pengurus tidak tinggal diam karena sudah ditunggu oleh Prapon dan PON 2028. Artinya tentu kita butuh dukungan kolaborasi lah lagi kan, Kak, dukungan kolaborasi antara cabur Squash Provinsi Riau, KONI dan Dispora. Nah, adapun kolaborasi itu kalau dengan Dispora tentu terkait venue yang ada di stadion utama, karena tentu akan mempermudah proses pembinaan untuk TC Mandiri Prapon yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Tentu dengan KONI ya, segala program yang sudah kita susun tentu harus disupport oleh KONI agar tujuan untuk meraih medali di Prapon dan PON dapat kita capai. Karena nanti di Prapon dan PON ini, di Prapon lah pada khususnya itu, dari pengurus itu menargetkan 3 medali.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Squash Riau, Nurlia, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan uji coba kemampuan atlet dalam menghadapi berbagai kejuaraan. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet agar mampu bersaing di tingkat nasional.
3: Sebagai uji coba, nanti kita mungkin akan mencoba lagi lanjut membina atlet kita ini, mudah-mudahan nanti akan ikut PON ke depan ya.
1: Ia optimis pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan atlet dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pengprov Squash Riau berharap target meraih 3 medali pada Prapon dapat tercapai sekaligus membuka peluang memberikan prestasi terbaik bagi Riau di PON 2028. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan khusus siaran Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Mendengar, meski gagal melaju ke final, Prancis dan Inggris masih memiliki misi penting di Piala Dunia 2026 kali ini. Kedua raksasa Eropa tersebut akan bertarung memperebutkan tempat ketiga di Hard Rock Stadium Miami Minggu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan terakhir bagi Les Blues dan The Three Lions untuk menutup turnamen dengan kemenangan. Akankah Prancis memberikan perpisahan manis untuk Didier Deschamps atau Inggris mencatatkan prestasi terbaiknya sejak menjadi juara dunia 1966. Berikut preview pertandingan Prancis kontra Inggris yang akan disampaikan oleh Hasna Latifah.

3 memang sering dianggap hanya pelengkap Piala Dunia. Namun saat Prancis dan Inggris bertemu di Hard Rock Stadium Miami, Minggu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat, gengsi menjadi taruhannya. Dua tim raksasa Eropa yang sama-sama tergelincir di semifinal kini punya satu kesempatan terakhir untuk menutup turnamen dengan senyum. Prancis datang ke laga ini setelah perjalanan impresif mereka terhenti di tangan Spanyol. Les Blues yang sebelumnya menyapu bersih 6 pertandingan dan menjadi salah satu tim paling produktif di turnamen harus mengakui keunggulan La Roja dengan skor 2-0. Hasil itu menjadi kekalahan pertama mereka sekaligus mengubur mimpi tampil di final Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Di kubu Inggris, kekecewaan mungkin terasa lebih menyakitkan. Sempat memimpin lebih dulu melawan Argentina di semifinal, The Three Lions justru gagal mempertahankan keunggulan dan harus menyerah 2-1 setelah kebangkitan sang juara bertahan. Meski begitu, pasukan Thomas Tuchel tetap memiliki peluang mencatatkan prestasi terbaik mereka di Piala Dunia sejak menjadi juara pada tahun 1966. Laga ini juga memiliki makna khusus bagi Prancis. Ini akan menjadi pertandingan terakhir di Didier Deschamps sebagai pelatih Les Blues setelah lebih dari satu dekade memimpin tim nasional. Menutup era panjang dengan kemenangan tentu akan menjadi akhir yang manis bagi pelatih yang pernah membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. Pertarungan individu juga menjadi sajian menarik. Kylian Mbappe masih memimpin persaingan sepatu emasnya dengan 8 gol dan berpeluang menambah koleksinya. Sementara di kubu Inggris, Harry Kane tetap menjadi tumpuan di lini depan. Didukung Jude Bellingham yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Kehadiran Michael Olise di sayap Prancis juga menjadi pembeda berkat kreativitasnya dalam membongkar pertahanan lawan. Secara taktis, Inggris kemungkinan masih mengandalkan organisasi pertahanan yang rapat dan serangan balik cepat melalui Bellingham serta Kane. Di sisi lain, Prancis akan berusaha kembali menemukan irama permainan menyerang mereka yang sempat tumpul saat menghadapi Spanyol. Dengan tekanan yang sudah berkurang, pertandingan ini berpeluang berlangsung lebih terbuka dan menyajikan banyak peluang gol. Rekor pertemuan kedua tim di Piala Dunia juga menambah warna persaingan. Inggris pernah menang pada edisi 1966 dan 1982. Namun Prancis membalasnya dengan kemenangan di perempat final Piala Dunia 2022. Kini, satu lagi bab akan ditulis dalam persaingan panjang dua kekuatan besar sepak bola Eropa. Meski bukan final yang mereka impikan, perebutan juara ketiga tetap menjadi panggung untuk membangun harga diri, menutup turnamen dengan prestasi, dan memberikan kenangan terakhir bagi para pendukungnya. Patut kita nantikan bersama di Miami, karena hanya akan ada satu tim yang akan pulang dengan medali perunggu.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bantu tekan biaya pakan, Pemprov Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam waktu dekat akan memperbaiki jalan Pasar Kodim menunggu proses lelang selesai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Bro 1 Pekanbaru kali informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul, tentunya menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang. Masih terjadi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dan seperti biasa selawarta Riau Siang kita akan bersama dalam program Request Pro 1, menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu Indonesia pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi, kami tunggu di line telepon 0761 24 5 95, atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811 7673 991. Untuk list lagu yang tersedia ada Lila dengan Kamu Cantik Kamu Baik, Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi, Citra Skolastika dengan Everybody New, Judika featuring Dumariris dengan Sampai Akhir, The Junas dengan Jadian, The Bagindas dengan Apa Yang Terjadi, Robin Hood featuring Asmiranda dengan Salahkah Kita, Phantom dengan Pantaskah, dan Goliat dengan Masih Di Sini Masih Denganmu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0761 24 5 95, atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811 7673 991. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Jo ini di 13 Kota Kampar.
0: Oh, Cu Jo ini, apa kabar Cu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagunya dari Armada aja lah.
0: Armada. Pergi pagi pulang pagi.
1: Ya, pergi pagi okay. Pulang pagi.
0: Tak pakai istirahat Cu.
1: Iya, salam untuk Bang Maizul ya.
0: Iya Cu.
1: Salam untuk Tamara, buat siapa lagi, buat Camin Ambo. Buat Pika, Mama Fahmi, Mama Sikembar, Uyus, Bunda Isal, dan untuk pendengar RRI Pekanbaru semuanya, Bang Maizul. Makasih okay, banyak Bang Maizul.
0: Oke, sama-sama Cu.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocu Juwaini di 13 Kota Kampar. Di belakang Ocu Juwaini, halo, selamat siang, Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
2: Request Pro 1, Assalamualaikum Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan siapa lagi yang Mora Fajar?
0: Mora Fajar, Bang Simpson?
2: Iya.
0: Agak lain suara bang siang ini bang?
2: Iya. Iya, aku lagi nengok orang panen nih, panen sawit.
0: Panen sawit?
2: Lagi ngawasi panen orang panen.
0: Oh, panen apa tuh?
2: Panen sawit.
0: Oh, panen sawit. Oke, okay. Banyak lah ya Pak. Panen sawit, panen duit juga nih.
2: Keranjangnya tuh, masukkan keranjang tuh berapa?
0: Cair. Keranjang tuh. Oke, Mas Simpson, mari kasih lagu apa di siang hari
2: lagunya
0: ini?
2: Lagunya apa yang ada di situ?
0: Ada Lila dengan Kamu Cantik.
2: Samson ada Samson.
0: Samson di playlist kita tidak ada siang ini.
2: Ada. Apa yang ada?
0: Lila.
2: Yang laki-laki lah.
0: Lila, Kamu Cantik Kamu Baik, Judika featuring Dumariris Sampai Akhir, The Junas dengan Jadian, The Bagindas Apa Yang Terjadi, Robin Hood dengan Salahkah Kita, Phantom dengan Pantaska, dan Goliat Masih Di Sini Masih Denganmu.
2: Pilih aja lah laki-laki yang enak lah.
0: Laki-laki yang enak, oke.
2: Kalau Jawa, aku radio di rumah. Di rumah.
0: Oke deh, masalah-masalah itu siapa bang?
2: Salam juga Pak Mejul yang lagi tugas sehat selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya.
0: Amin.
2: Jangan lupa Kampung Tengah ya.
0: Aman.
2: Nah, panjang umurnya kalau pulang hati-hati.
0: Siap bang.
2: Karena cuaca situ apa, mendung?
0: Oh, hujan.
2: Kalau sini mendung masih ini.
0: Oke, okay.
2: Masih bisa lo bergerak kan? Okay, sudah itu pindah di Kerawang ya. Sudah itu Tengku Rajansa Tanjumbalai Kerimu, Natika, Tika di Seulu, Tika di Kampar, Suamin tadi ya,
0: yeah.
2: Suamin Rudi, Adi, Ocu Joini tadi, Joini ya. Joini, sudah itu siapa? Ocu Buyung, Putra Piliang, sudah itu Al, Bunda Isal, sudah itu siapa lagi si? Siapa Lisda Pak Ma, dia itu
0: yeah.
2: Mama Fahmi tadi ya, Mama Fahmi, dia itu si Pak Dianto dan Nur Eninya, dia itu Suryani ya, Suryani, dia itu Epi di Garuda dengan siapa di apa Ina di Pangkalan nih,
0: yeah.
2: Semua lah tempat kecuali Major.
0: Oke okay, siap bang.
2: Ini lagi cek nih.
0: Iya aman.
2: Oke
0: okay,
2: terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya. Di belakang Bang Simpson, halo, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, request Pro 1 Bang Medul.
0: Apa kabar Comin?
3: Alhamdulillah, baru selesai hujan di sini Bang.
0: Baru selesai hujan, di mana? Di Rumbio Comin?
3: Iya.
0: Oke, okay. Di sini kayaknya sudah selesai juga tapi masih mendung nih.
3: Mendung.
0: Iya.
3: geruduk-gerudukan masih terdengar.
0: Ah iya, masih terdengar. Sebelum geruduknya makin apa, Camin, mau minta lagu apa nih?
3: Lagu apa yang di playlist nih, Mas Bro?
0: Ah, di playlist kita ada Lila dengan Kamu Cantik Kamu Baik, Citra Scholastica dengan Everybody New.
3: Yang cowok.
0: Judika sampai akhir, The Junas dengan Jadian, The Bagindas dengan Apa Yang Terjadi, Robin Hood dengan Salahkah Kita. Gua
3: apa
0: lihat.
3: Apa yang terjadi lah dari The Bagindas?
0: Apa yang terjadi pada dirimu?
3: Apa yang terjadi kalau Spanyol menang?
0: Jadi juara dong.
3: Jadi juara lah ya.
0: Iya kalau menang, Camin. Oke Camin, salam-salam untuk siapa di siang hari?
3: Pertama untuk Bang Maizul.
0: Mm-hmm.
3: Yang lagi siaran, mudah-mudahan saya selalu. Siapa tadi yang pertama tadi?
0: Amin, ada Ucu Jua ini tadi yang pertama sama Bang Simpson yang kedua.
3: Di 13 Kota Kampar.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bang Simpson di Muara Pajar. Ada
0: Bang
3: ada Kak Ros.
0: Mm-hmm.
3: Ada Deng di Sia.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bang Hafiza pula, Kak Hafiza.
0: Iya.
3: Ada Bang Angga di Kulim, Kak Iyus, Banda Isa, ada siapa tuh? Al juga ya.
0: Yeah.
3: Untuk Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi juga salam untuk Bang Rebani. Masuk sih Bang Rebani. Kok susah sekali masuknya ya kan? Untuk Bunda Surtini, Mama Fahmi dan Selfie juga Pika di Kampar. Semua-semua lah, Pak Maizul.
0: Oke. Okay.
3: Yang dengarkan kita di request persatu nih, tanpa ada kecuali dapat salam.
0: Oke, okay, Camin.
3: Itu apa yang terjadinya. Ya,
0: kan? Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya, Camin, ya, tadi di Rumbio. Baik, kita akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan lagu-lagu yang tentunya mengantri menunggu untuk diputarkan di siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana mendengar, karena setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jam pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke lagu dulu. Kita dengarkan satu lagu dari Armada dengan Pergi Pagi. Pulang Pagi spesial untuk Ucu Jua ini di 13 Kota Gambar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda

0: Kembali lagi bersama Maizul di sini, pendengar masih menemani Anda di Request Pro 1 tentunya. Mumpung waktunya masih panjang, kami masih menunggu partisipasi Anda di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991 untuk ada yang ingin request lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah kami sediakan tentunya. Untuk isi lagu yang masih tersedia ada Lila dengan Kamu Cantik Kamu Baik, Citra Scholastica dengan Everybody New, Judika featuring Duma Riris dengan Sampai Akhir, The Jonas dengan Jadian, Robin Hood dengan Salahkah Kita, Goliath dengan Masih Di Sini Masih Denganmu, ST12 dengan SKJ Saat Kau Jauh ya, Anima dengan Andai Saja, dan Roulette dengan Aku Jatuh Cinta. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Rikas Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah. Hujan di Rohul, Bunda?
1: Enggak, Maizul.
0: Oh, enggak dong. Panas sana.
1: Panas sana, tapi enggak kuat kali panasnya.
0: Sini hujan, Bunda.
1: Hujan apa baru?
0: Hujan, lebat tadi.
1: Oh, berarti lari ke sana dia. Maizul tadi mendung memang gak gerimis. Berarti lari bagian baru dia.
0: Awan mendungnya numpuk di sini ya. Oke, Bunda mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Judika tadi apa judulnya?
0: Sampai Akhir, featuring istrinya.
1: Judika aja lah.
0: Judika aja, oke boleh. Salam-salamnya, Bunda.
1: Salam-salamnya untuk Mama si kembar, Yus, Ibu Ros, Jami Nambo, Pak Diman, Mali sama Bu Ija, Pak Zeta, Pak Bobby Sregar, Jinton juga, Pak Zebani sama Bu Edi Dume ya,
0: Mokti
1: di Arenka, sama lagi. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu ya.
0: Oke, Bunda.
1: Semoga sehat selalu ya, Mezul.
0: Amin, Bunda.
1: Makasih, Mezul.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal di Pasir Pangaraya. Di belakang Bunda Isal, halo, selamat siang. Terputus rupanya. Silakan bagi Anda ingin bergabung pendengar melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa ya di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Terputus rupanya pendengar, silakan bagi Anda ingin bergabung masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Kita beralih ke WhatsApp pendengar, ada Bunga di Perawang ya, minta lagu Lila katanya judulnya Kamu Cantik Kamu Baik. Salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan saja di siang hari ini. Oke, ditunggu. Di line telepon, halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1. Halo, Request Pro 1, halo. Terputus rupanya pendengar. Silakan bagi yang mencoba lagi ya di line telepon kami 0761-24595. Sambil menunggu kita akan beralih ke line WhatsApp lagi pendengar. Ada Rina di Panam ingin request lagunya The Jonas Jadian ya. Salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan saja, juga untuk penyiarnya di siang hari ini. Terima kasih, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri di playlist siang hari ini di Request Pro 1. Dan setelah ini juga jangan kemana-mana, karena saya masih akan kembali menemani Anda di Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda dan juga Bunda Isal tadi di Pasir Pangaraian. Judika featuring Duma Riris dengan Sampai Akhir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Indonesia. Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, juru bicara Ketua DEN Jody Mahardi untuk mengonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasil identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co berjudul Opung Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data, karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan. Mendengar, nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

Kita masih bersama di Request Pro 1 Mendengar. Ragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di siang ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Untuk selanjutnya ada Ratna di Sukajadi nge-request lagu Citra Scholastica, Everybody New ya. Salam-salamnya untuk semuanya saja. Oke, terima kasih. Baik pendengar, masih ada beberapa list lagu yang bisa Anda pilih. Di antaranya ada Robin Hood dengan Salahkah Kita featuring Asmiranda, Goliat dengan Masih Di Sini Masih Denganmu, ST12 dengan SKJ atau Saat Kau Jauh, Anima dengan Andai Saja, Roulette dengan Aku Jatuh Cinta, Hijau Daun dengan Suaraku Berharap, dan Tangga dengan Kesempatan Kedua. Silakan, masih kami tunggu pendengar di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Selanjutnya ada Bono. Di mana Bono ini? Tidak ada alamatnya ya. Ingin request lagu Goliat, Masih Di Sini Masih Denganmu. Salamnya untuk saudara aku yang sedang berkunjung ke rumah katanya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya pendengar ada Meli ya, Meli di Panam, ingin request lagu Tangga Kesempatan Kedua. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin aja bang, dan juga untuk abangnya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Ditunggu lagunya ya Meli. Baik mendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya, tapi belum sempat terputar. Dan tunggu Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Kembali kita bersama mendengar masih di Request Pro 1 bersama Maizol di sini masih menemani Anda tentunya. Ragam lagu Indonesia pilihan bisa Anda request, di antaranya dari Robin Hood dengan Salahkah Kita, ST12 dengan SKJ atau Saat Kau Jauh, Anima dengan Andai Saja, Roulette dengan Aku Jatuh Cinta, Hijau Daun dengan Suaraku Berharap, Domino dengan Siapa Yang Pantas, Astrid dengan Jadikan Aku Yang Kedua, dan Utopia dengan Serpihan Hati. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0811-7673-991 melalui pesan WhatsApp atau melalui telepon kami di 0807612495. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam, Request Pro 1, Maizul.
0: Apa kabar Mbak Vina, sehat?
1: Sehat, di sini hujan sederas-derasnya,
0: petir. Berarti sekarang pindah ke Perawang ya, di sini sudah selesai hujannya.
1: Emang di Perawang aja?
0: Oh, emang Mbak Vina nggak di Perawang? Lagi di mana emangnya?
1: Di hati Maizul.
0: Aduh, bahaya ini.
1: Biar aja.
0: Hai, Mbak Vina, mau request lagu apa?
1: Belum.
0: Sudah tadi, alhamdulillah Mbak Vina.
1: Kena hujan nggak? Bukan baru.
0: Sudah berhenti, tadi sempat hujan lebat.
1: Kan betul kan, berarti di hati Maizul kan juga hujan.
0: Bisa aja Mbak Vina.
1: Betul loh, orang betul kok, ngapain bohong. Maizul.
0: Iya Mbak Vina.
1: Request lagu ST12 tadi judulnya apa?
0: SKJ, Saat Kau Jauh.
1: Kan betul kan, Saat Kau Jauh.
0: Masuk ya, masuk.
1: Kan pas kan?
0: Pas-pas sih Mbak, pas benar.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya buat kita berdua ya, Maizul.
0: Oke sih ya Mbak Vina. Terima kasih.
1: Tambah duitnya semuanya lah. Amin. Assalamualaikum Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina ya. Di belakang Mbak Vina, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1, apa kabar Bang Maizul?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Emma gimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat juga Maizul. Bang Maizul, tapi ibu takut geluduk-geluduk masih gelap.
0: Oh, lagi geluduk-geluduk Bu. Ya udah main cepat aja kita Bu Emma. Bu Emma
2: mari kasih. Tadi kan mau zuhur kan hujan Bang Maizul.
0: Oh iya.
2: Sekarang ini udah ada agak reda tapi kan masih gelap Bang Maizul, ada geluduk-geluduknya.
0: Iya. Oke, Bu Emma.
2: Bang Maizul, lagu ST12 tadi, ST12 pula. Lila ada diminta tadi.
0: Lila sudah di request.
2: Apa aja, hijau daun tadi Bang Maizul?
0: Hijau daun masih ada.
2: Hijau daun aja Bang Maizul.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya.
2: Ibu tadi mau request Lila itu udah masuk Ibu Bang Maizul. Waktu apa tuh Bang Maizul, waktu pas habis lagu yang diminta Ucu Amin kan?
0: Iya benar.
2: Mati radio Ibu atau mati radio Ibu tadi sana mati?
0: Tapi karena hujan kali Ibu ya.
2: Iya mungkin, itulah. Okay. Iya, Bang Maizul bercepat aja, ibu takut kalau beluduk nih.
0: Iya,
2: salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya, Bang Maizul.
0: Oke, Bu Emma.
2: Semua semuanya sahabat di udara yang lagi monitor sehat semua, bahagia semua. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai.
0: Amin.
2: Semuanya buat Bang Maizul beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Berkah rezekinya Bang Maizul, lancar aktivitasnya selalu.
0: Amin.
2: Dan insya Allah selesai dinasnya Bang Maizul pulang dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Terima kasih waktu udah lagunya Bang Maizul.
0: Sama-sama Bu Emma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai ya. Di belakang Bu Emma masih di line telepon. Halo, selamat siang. Terputus rupanya pendengar. Silakan bagi yang ingin mencoba lagi masih kami tunggu di 0761245595. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Apa yang tersisa lagi?
0: Di playlist masih ada Robin Hood dengan Salahkah Kita, Anima dengan Andai Saja, Roulette dengan Aku Jatuh Cinta, Domino dengan Siapa Yang Pantas, Astrid dengan Jadikan Aku Yang Kedua, dan Utopia dengan Serpihan Hati.
3: Ada tambahan.
0: Paling nanti di segmen di selanjutnya baru ada tambahan lagi nih Bang.
3: Andre
0: in the Backbone, sebentar ya. Kita carikan
3: yang
0: dulu.
3: Yang barunya lah, yang baru.
0: Yang paling baru ya.
3: Ya.
0: Andre in the Backbone yang paling baru di tahun 2019 kita adanya. Itu judulnya Song for You.
3: Bisa enggak tuh?
0: Bisa.
3: Itu aja.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya Bang.
3: Salam buat Mama Yus ya. Terus buatnya ibu apa ya, yang di Jalan Paus nih, Bu Yani.
0: Oh, Bu Yani. Mm-hmm.
3: Terus Vika di Kampar, terus saya suaminya udah.
0: Oke,
3: thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dedi ya, kalau nggak salah tadi, yang memang belum sempat untuk menyebutkan namanya. Baik, mendengar, kita break lagi sejenak. Setelah ini jangan kemana-mana, karena saya masih kembali menemani Anda, masih di Request Pro 1. Kita nikmati dulu satu lagu dari ST12 dengan SKJ, Saat Kau Jauh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
4: Hey, kok bengong? Pikir apa?
3: Kamu. Gini. Kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
4: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
3: Ya, ternyata salah jalan.
4: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyls oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Masih bersama Maizu hari ini, dan masih ada beberapa list lagu yang bisa Anda pilih ya untuk Anda dengarkan, Anda request di siang hari ini. Di antaranya ada Robin Hood dengan Salahkah Kita, Anima dengan Andai Saja, Rule dengan Aku Jatuh Cinta, Domino dengan Siapa Yang Pantas, Astrid dengan Jadikan Aku Yang Kedua, Utopia dengan Serpian Hati, Yopi and Nuno dengan Dia Milikku, Merpati Band dengan Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, dan Titu dengan Oke. Silakan di 0761-24595 dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, request Pro 1.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, request Pro 1.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bu Yus. Alhamdulillah sudah juga Bu Yus.
1: Pengen apa makannya tadi?
0: Apa tadi? Ayam geprek Bu Yus. Nah.
1: Ayam geprek.
0: Yang
1: lagunya apa lagi tuh Mezo? Yang pertama tadi apa tuh yang dibaca?
0: Robin Hood featuring Asmiranda, Salahkah Kita.
1: Apa?
0: Salahkah Kita dari Robin Hood.
1: Ya itu aja.
0: Itu aja. Oke. Okay. Salam-salamnya
1: buat Bejul. Juga Mama si kembar Pina di Perawa. Kalau
0: iya.
1: Isa juga, Mama Pami, Ibu Sutini, Ibu Dharma, Mama Indah,
0: yeah.
1: Juga buat Tengku Adriansa, kimiwanya buat Maizul yang sedang bertugas ya selalu ya.
0: Oke Bu Yus.
1: Makasih Maizul.
0: Sama-sama Bu Yus.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus di Tasik Labuai. Di belakang Bu Yus. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, berkas Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Bang Adi di Sigunggung, sudah lama tak dengar suara Bang Adi.
2: Iya.
0: Bang Adi, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah. Mas Maizul, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga Bang Adi. Mari kasih lagu apa Bang di siang hari ini?
2: Lagunya dari Domino tadi.
0: Domino, siapa yang pantas? Nah, itu dia. Mantap, oke. Salah-salahnya itu siapa Bang?
2: Salam-salamnya untuk Bu Yus tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Ibu Emma di Rumbai, kita keluarga, buat Iza di Arengka, buat Ucu Amin, Sisway, Cebuyung, Cujo ini, Bang Simpson, Pak Mali, Rudy, dan buat semua Mas Maizul ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Spesialnya buat Mas Maizul yang lagi bertugas.
0: Oke, terima kasih Bang Adi.
2: Ya, sama-sama. Itu aja Mas Maizul ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi di Sigunggung. Baik mendengar, karena waktu juga membatasi kita, dan selanjutnya kita akan dengarkan satu lagu dari Robin Hood dengan Asmiranda, Salahkah Kita. Datang Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Request Pro 1 tentunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Baik mendengar, tak terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 Tegedisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih atas partisipasi Anda mendengar yang sudah request lagu dari pukul 13.30 Indonesia Barat tadi. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan terus Request Pro 1, kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap hari dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini juga jangan kemana-mana karena kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Rio Sore hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir menutup kebersamaan kita di Request Pro 1 siang hari ini ada Domino dengan Siapa Yang Pantas.
1: Anda telah mengikuti Request Pro 1.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali tentunya masih menemani Anda ya di akhir pekan ini. Dan sekarang pukul 15 Indonesia Barat, kita beralih ke rangkaian Rio Sore untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dan setelah sebelumnya kita bersama dalam rangkaian Rio Siang. Seperti biasa selama satu jam ke depan dari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bersama dalam program Green Radio. Nah pendengar, berbicara tentang lingkungan ya, seringkali kita membayangkan persoalan besar seperti perubahan iklim atau pencemaran. Padahal menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah, sekolah, tempat kerja kita maupun di fasilitas umum, ini merupakan langkah sederhana yang tentunya memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan kita. Nah pada Green Radio kali ini kami akan mengajak Anda untuk memahami bahwa lingkungan yang bersih itu bukan hanya menciptakan keindahan semata, tetapi juga menjadi fondasi bagi kehidupan yang sehat, nyaman, dan juga berkualitas tentunya. Semua itu dapat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari tentunya pendengar. Nah kami informasikan juga pada Anda pendengar, waktu kumandang azan asar nanti di wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya akan masuk pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
4: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
3: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
4: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
3: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
5: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, berdasarkan informasi yang kami rangkum dari laman rri.co.id, menjaga kebersihan lingkungan ini merupakan tanggung jawab bersama yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih ini mampu mengurangi risiko penyebaran penyakit sekaligus menciptakan suasana yang lebih nyaman untuk beraktivitas pendengar. Nah, salah satu penyebab utama menurunnya kualitas lingkungan adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk ini dapat menyumbat saluran air, menimbulkan bau tidak sedap, serta ini menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, lalat, dan juga beragam jenis hewan pembawa penyakit. Oleh sebab itu pendengar, ya, pengelolaan sampah yang baik ini menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas lingkungan kita. Menjaga kebersihan sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal yang cukup kecil dan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan juga anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai pendengar. Jika hal-hal yang saya sebutkan tadi ini dapat kita lakukan secara konsisten, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini tentunya akan memberikan dampak positif langsung yang besar bagi lingkungan sekitar kita, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman. Lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Pendengar, selain mengelola sampah dengan baik, kita juga perlu untuk memperhatikan kebersihan saluran air dan halaman rumah. Saluran yang bersih ini akan memperlancar aliran air sehingga dapat membantu mengurangi risiko banjir, terutama saat musim hujan tiba. Lingkungan yang terawat juga menciptakan kawasan yang lebih sehat dan nyaman tentunya untuk dihuni. Nah, kegiatan gotong royong juga masih menjadi salah satu cara yang cukup efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kerjasama antar warga, berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, sekaligus mempererat rasa kebersamaan dan juga kepedulian sosial di lingkungan tempat kita tinggal. Dan yang tak kalah penting, kesadaran menjaga kebersihan juga perlu ditanamkan sejak usia dini. Anak-anak dapat diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air, serta menjaga kebersihan rumah dan sekolah. Dengan demikian, pendengar, kepedulian terhadap lingkungan ini akan tumbuh menjadi kebiasaan yang akan terbawa hingga dewasa kelak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kemenangan Zan Asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Qur'an berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.
1: Pendengar, terakhir ya di Green Radio sore ini, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan saja, melainkan tanggung jawab kita semua. Ketika masyarakat, sekolah, komunitas, dan pemerintah bekerja sama, berbagai program pelestarian lingkungan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Lingkungan yang bersih ini memberikan banyak manfaat, mulai dari meningkatnya kesehatan masyarakat, terciptanya kenyamanan dalam beraktivitas, hingga terjaganya kelestarian alam bagi generasi yang akan datang. Tentunya semua manfaat tersebut berawal dari kepedulian dan juga kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Semoga informasi di Green Radio sore ini pendengar dapat menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil memiliki arti besar bagi bumi yang kita tempati bersama. Demikianlah program Green Radio hari ini pendengar, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Jadi awalnya itu cerita pemantik kenapa kami memilih orang laut kawal itu karena masih belum banyak dipublikasikan, masih belum banyak diceritakan terkait pengetahuan tradisional orang laut kawal. Kami belum banyak menemukan sih Bang, terkait jurnal, publikasi dan sebagainya. Mungkin banyak yang menceritakan tentang orang laut, tapi orang laut Lingga atau orang laut Panglong, sehingga kami rasa
2: kepada Gubernur Sumatera Barat beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau. Alhamdulillah jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Negeri Taluk telah bisa kita gunakan secara maksimal.

Pokok-pokok berita utama, pemerintah negari dan masyarakat Talok memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Inilah berita Korwel Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwel Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Banjir bandang Sumatera Barat menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis real business cycle atau RBC ini seketika memasuki fase menurun. Mengingat skala bencana yang besar, kejadian ini dapat mengerus perekonomian di daerah ini sekitar 30% hingga 50%. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Hans Primananda.
1: Fase boom, fase naik, dan burst fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang tadi pagi bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan burst dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
2: Kalau memang terjadi bencana, yang dimenai itu adalah, yang pertama itu adalah mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan. Nah, harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu ternyata sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
1: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%, kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat, serta kenaikan harga BBM.

0: sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
1: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya. Kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah, pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
0: Hasan menambahkan fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Hans Permananda melaporkan.
2: Selanjutnya kita balik ke RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Nagari dan masyarakat Talok memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat di Tiang Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Berikut laporan reporter RRI Bukit Tinggi, Nofri.
3: Pemerintah Nagari dan masyarakat Talok memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Talok, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Talok itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berarti bagi masyarakat. Apalagi menurutnya, jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
4: Kepada Gubernur Sumatera Barat beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, alhamdulillah jembatan Bailey yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Nagari Talok telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang dipasang beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Nagari Talok.
3: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling, Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus, ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
5: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur, kami di masyarakat Nagari Talok. Bersyukur atas adanya bantuan Golda, selamanya kami berputar berjalan untuk menuju Kelintau atau ke Batu Sangkar maupun Kumuh. Kini kondisinya telah baik dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
3: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Talok, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintau Buo, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih kecil. Dari 180 triliun rupiah, baru terrealisasi 84 triliun rupiah. Berikut dilaporkan reporter RRI Batam, Bedi Prabu.
6: Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UKM dari perbankan masih kecil. Hal tersebut disampaikan Kepala BRI Unit Batu Besar Nur Elvi Sahra dalam dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan secara nasional pada tahun 2026 ini, anggaran bantuan permodalan bagi UKM atau Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar 180 triliun rupiah. Sementara hingga bulan Mei 2026, realisasi dari anggaran tersebut baru terserap 84 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada pelaku UKM untuk dapat memanfaatkan program KUR ini dengan mendatangi kantor perbankan penyalur program KUR atau bisa langsung datang ke unit-unit Bank BRI di sekitar tempat tinggal. Menurutnya, KUR BRI adalah program pinjaman modal dari pemerintah melalui Bank BRI untuk UMKM dengan suku bunga rendah dan syarat mudah bagi UMKM. Manfaat utamanya meliputi penyediaan modal kerja, pengembangan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta membantu usaha menjadi lebih bankable.
7: Jadi pihak bank, apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada. Karena kami juga harus menyalurkan 180 triliun setahun untuk pelaku-pelaku usaha yang ada. Sekarang di bulan Mei 2026 kemarin baru tersalurkan 84 triliun. Jadi masih ada sekitar 32% lagi yang disalurkan untuk membangun UMKM kita menjadi lebih baik.
6: Sementara itu, fungsional perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Muhammad Faizal Rangkuti mengaku masih banyak UMKM di Kepri yang mengeluh terkait permodalan. Ia berharap pihak perbankan terus mensosialisasikan terkait kemudahan dan proses layanan program KUR ini. Karena menurutnya bantuan permodalan untuk UMKM ini sudah sangat mudah melalui perbankan. Ia juga berharap kepada pelaku UMKM di Kepri untuk memiliki mental dalam berusaha, tidak hanya modal namun juga mental yang kuat untuk bisa mengembangkan usahanya ke depan.
8: Dari yang dikeluhkan itu biasanya permodalan, pemasaran seperti itu ya, karena sebagiannya itu hanya mampu berproduksi. Tapi setelah kami kumpul nih dengan para orang pintar, tidak ada masalah sebenarnya Pak. Semua itu masalahnya dimulai dari mental. Jadi apa sih yang nggak ada di khususnya Kota Batam ini ya, di Indonesia ataupun di khususnya Kota Batam ini, apa yang nggak ada? Kalau dibilang saya belum punya modal, saya nggak bisa berjualan karena nggak ada dasar saya. Perbankan ada, mau dari BPR, mau dari Himbara, mau dari Danantara, dan bahkan di bawah 100 juta sekarang tanpa agunan. Seperti itu.
6: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Faizal Rangkuti, jumlah UMKM di Provinsi Kepri saat ini tercatat ada 213 ribu. Dari jumlah tersebut paling banyak terdapat di Kota Batam mencapai 100 ribu lebih UMKM. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan apresiasi kerjasama sinergi bersama Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan ekspor hasil produksi lokal, khususnya terkait perizinan. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
9: Sinergi yang terjalin antara Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kolaborasi tersebut dinilai memberikan kemudahan dalam pelayanan ekspor, mempercepat proses administrasi, serta mendorong peningkatan daya saing komunitas unggulan daerah di pasar internasional. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdakprin Kabupaten Bengkalis Zulpan saat mengikuti forum pertemuan bersama Bea dan Cukai Bengkalis dan dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Bengkalis. Menurut Zulpan, hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini berjalan dengan baik, terutama dalam proses pengawasan serta pelayanan terhadap aktivitas ekspor maupun impor yang dilakukan para pelaku usaha di Kabupaten Bengkalis.
10: Terkait para pelaku usaha ekspor kita, Pak. Terkait para pelaku ekspor kita, mulai yang dari komoditi ikan dan juga perkebunan dan lain hal, itu juga sangat tangkap dan cepat untuk memproses persyaratan izin yang dikeluarkan dari BJK. Dan terkait masalah izin, dapat kami sampaikan, Pak, selama di tahun 2023 kemarin kita alhamdulillah diberikan kewenangan dari Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan sertifikat of origin, Pak, surat keterangan asal barang yang alhamdulillah. Mulai dari 2003 kemarin kita diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan yang sebelum tahun-tahun sebelumnya untuk dari Riau ini baru 4 kabupaten kota yang diberikan kewenangan.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir mengatakan potensi sektor perikanan di Kabupaten Bengkalis sangat besar. Menurutnya, hasil laut Bengkalis, terutama ikan dan udang, memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional.
11: Ikan yang ada di laut, beberapa bagian laut di Kabupaten Bengkalis ini jauh lebih cepat dibandingkan di daerah Batam. Karena kita memiliki perairan yang masih relatif terhindar dari limbah industri. Jadi ini juga menyebabkan seperti Bapak sampaikan tadi, kenapa udang mentah dari hutan sini langsung diekspor ke seberang. Karena udang kita itu untuk harga sendiri, Pak, ini alhamdulillah berkah untuk Indalis, itu harga kita itu di up 25 sampai 35 ribu per kilo, Pak.
9: Ia menilai sinergi yang telah terbangun antara Dinas Perikanan dan Bea Cukai Bengkalis selama ini merupakan modal penting dalam mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan daerah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Bantu tekan biaya pakan, pemerintah Provinsi Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Pekanbaru, Alwis Suryatmaja.
13: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau terus berupaya membantu para peternak ayam petelur dalam menyiasati tingginya biaya produksi. Salah satunya melalui program jagung SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ketua Tim Perencanaan DPKH Riau, Yuhendra, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama pihaknya telah mengusulkan para peternak di berbagai wilayah Riau seperti Rokan Hilir hingga Indragiri Hulu untuk mendapatkan program ini.
14: Salah satu istilah titik pertemuan kita ini sebetulnya adalah jagung SPHP ya, program jagung SPHP. Nah, kalau dari usulan ya setahu kami untuk termen pertama kemarin kita ada mengusulkan 20, sudah diterima sekitar 24 orang. Nah, itu di seluruh Riau ini ada yang di Rohil, ada yang di Inhu.
13: Pentingnya program ini juga ditegaskan oleh Daslina selaku pejabat fungsional ahli DPKH Provinsi Riau. Menurutnya jagung merupakan komponen bahan pakan yang sangat vital dan mendominasi kebutuhan pakan ayam petelur di Riau.
15: Nah itu jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri, kawan-kawan juga sebagian dari kita yang di dalam grup ini sudah mendapatkan juga masuk ke dalam yang namanya ada SPHP jagung. Nah ini sebetulnya pinsar ini kalau bisa ada di Riau ini cukup menjadi wadah bagi kita semua untuk dapat juga meningkatkan penyerapan SPHP jagung. Jadi jagung ini adalah salah satu bahan pakan yang penting untuk ayam petelur dan harganya kalau kita bisa mendapat harga masuk ke dalam SPHP jagung itu harganya tentu ada subsidi dari pemerintah. Nah ini yang diharapkan tentunya nanti biaya produksi kita bisa turun.
13: Jika para peternak bisa beralih dan memanfaatkan jagung subsidi SPHP ini secara maksimal, maka diharapkan biaya operasional pakan akan turun signifikan. Hal ini tentu akan membantu peternak meraih keuntungan yang lebih stabil, sekaligus menjaga harga telur di pasaran tetap terjangkau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke ranah pendengar, warga Natuna saat ini mulai kesulitan mendapatkan persediaan beras Bulog. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
16: Ketersediaan beras Bulog kemasan 5 kg di sejumlah pengencer di Bunguran Besar Kabupaten Natuna dikeluhkan warga karena mulai sulit ditemukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab terbatasnya stok beras bersubsidi itu. Kelangkaan beras Bulog dirasakan dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah wilayah. Sebagian warga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan seringnya pelaksanaan kegiatan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Natuna beberapa bulan terakhir. Warga Ranai Juleha kepada RRI Sabtu pagi mengaku sudah beberapa kali mencari beras Bulog di sejumlah toko namun tidak berhasil mendapatkannya. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
17: Belakangan ini susah untuk mendapatkan beras Bulog. Salah satu penyebabnya itu karena Pemkab Natuna sering mengadakan jual sembako murah dan lain sebagainya. Mencoba lagi, bahkan berkeliling se-Kabupaten Natuna. Ya, begitulah susah untuk kami dapatkan. Kadang sehari ada, terus stok kita habis, besoknya mau beli, udah gak lagi. Udah sulit untuk mendapatkan beras Bulognya. bulog memang nggak ada, sudah dicari ke titik-titik lainnya, dan pedagang kelontong sekeliling ranai, kami kadang pakai gonggong, asgol, binang rasa, dan lain sebagainya. Nggak mampu beli untuk satu sak yang 5 kilo, kami beli 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, ya seperti itu.
16: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Kecamatan Bunguran Timur Laut. Menurutnya, beras bulog sudah lama sulit diperoleh sehingga masyarakat harus mencari alternatif beras lain yang lebih mahal. Johar berharap pemerintah dapat segera memastikan pasokan beras bulog kembali tersedia di pasaran. Ia menilai keberadaan beras bulog sangat membantu masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
18: Itu beras bulog kemarin sempat susah juga carinya. Terus sekarang udah ada.
16: Selain karena harganya terjangkau, beras bulog juga dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan selera masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang tetap memilih beras bulog karena sudah terbiasa mengonsumsinya. Masyarakat berharap pemerintah bersama bulog segera mengambil langkah untuk menormalkan distribusi beras bulog di Natuna. Dengan pasokan yang kembali stabil, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terbebani kenaikan biaya belanja rumah tangga. Demikian Marjani melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Berikut laporan reporter RRI Padang, Bobby Febrianda.
19: Kepala BNNK Solo, M. Febrian Jufril kemarin mengatakan penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks menjadi perhatian serius BNNK Solo. Bahkan ancaman tersebut kini tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja usia sekolah, sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini melalui dunia pendidikan. M. Febrian Jufril menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan dengan meluncurkan program integrasi kurikulum anti-narkoba. Program dimaksud integrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter, sehingga para siswa dibekali pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif.
20: Ancaman penyalahgunaan narkoba saat ini semakin kompleks dan menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan remaja usia sekolah. Program integrasi kurikulum anti-narkoba atau IKAN yang akan ini merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran. Kemudian program ini juga merupakan program prioritas nasional Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
19: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengapresiasi BNNK Solo bersama Dinas Pendidikan Kota Solo yang telah bekerja sama untuk mewujudkan gerakan bersama anti-narkoba dan mitigasi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi siswa dan siswi.
21: Terima kasih kepada BNN Solo Raya yang ikut membersamai kita dalam semangat kita melakukan mitigasi awal. Gerakan bersama anti narkoba kita mulai dari anak bersih dari narkoba. Kami tegaskan kembali, kami berpesan kembali, jika Anda ingin jadi orang sukses nantinya, jangan sekali-kali kenal dengan narkoba.
19: Ramadhani Kirana Putra dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah dan guru agar dapat menerapkan integrasi kurikulum anti narkoba di sekolah masing-masing dan menjaga siswa-siswi terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Kita beralih ke Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi teknologi maritim tingkat nasional. Tim terbaik pada kategori Remotely Operated Vehicle atau ROV berpeluang mengikuti pembinaan untuk mewakili Indonesia pada ajang internasional di California, Amerika Serikat. Berikut laporan reporter RRI Bengkalis, Nur Fitriani.
22: Ketua Panitia Kontes Kapal Indonesia ke-13 Budi Santoso mengatakan kategori Remotely Operated Vehicle atau ROV menjadi salah satu cabang perlombaan yang memiliki peluang melaju ke kompetisi internasional. Menurutnya, tim yang berhasil menjadi juara pertama tidak langsung diberangkatkan ke luar negeri, melainkan akan mengikuti program pembinaan dan bootcamp terlebih dahulu.
23: Ada nanti yang ROV nanti
0: nanti akan dinaikkan ke internasional kan depan. Di Amerika tuh, di California. Yang juara satunya tapi. Ini dapat pembinaan, workshop, bootcamp, bawa ke California.
22: Budi menjelaskan, pada kontes kapal Indonesia tahun ini, terdapat 6 kategori yang dipertandingkan, yaitu desain inovasi kapal, inovasi sistem perkapalan, electric remote control, full engine remote control, autonomous surface vessel, dan remotely operate vessel. Sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga menurunkan tim terbaiknya untuk bersaing dengan puluhan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dukungan pun mengalir dari para mahasiswa agar tim Polbank mampu meraih prestasi tertinggi dan membuka peluang mewakili Indonesia ke ajang internasional.
1: Kami tentu mendukung penuh tim Polbank, semoga bisa menjadi juara, lolos ke tahap pembinaan, dan nantinya berkesempatan mewakili Indonesia bertanding di Amerika Serikat.
22: Kontes Kapal Indonesia ke-13 akan diikuti oleh 64 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia dan menjadi penyelenggaraan pertama di luar Pulau Jawa sejak ajang tersebut dimulai pada tahun 2012. Melalui kompetisi ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi teknologi maritim dan bersaing di tingkat internasional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Riak Riuh Riau meluncurkan zin orang laut kawal sebagai upaya mendokumentasikan dan memperkenalkan kehidupan serta budaya masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan. Berikut laporan dari reporter Reni Ilda Valantara dari RRI Tanjung Pinang.
4: Tim Riak Riuh Riau resmi meluncurkan zin berjudul Orang Laut Kawal sebagai media alternatif yang mendokumentasikan kehidupan masyarakat suku laut di Kampung Tripang, Kawal, Kabupaten Bintan. Peluncuran tersebut dihadiri oleh komunitas pegiat budaya, warga suku laut, serta sejumlah tamu undangan. Zin ini menjadi bagian dari upaya Riak Riuh Riau menghadirkan ruang dokumentasi yang dekat dengan masyarakat. Melalui publikasi independen tersebut, berbagai kisah pengalaman warga hingga potensi budaya dan lingkungan pesisir dirangkum dalam sebuah karya yang mudah diakses oleh masyarakat. Founder Riak Riuh Riau, Dea Apriliani mengatakan, kehidupan dan budaya suku laut kawal dipilih sebagai tema karena masih minim dipublikasikan. Menurutnya, pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat suku laut merupakan kekayaan budaya yang penting untuk didokumentasikan dan diperkenalkan kepada publik.
23: Jadi awalnya itu cerita pemantik kenapa kami memilih orang laut kawal itu karena masih belum banyak dipublikasikan, masih belum banyak diceritakan terkait pengetahuan tradisional orang laut kawal. Kami belum banyak menemukan sih Bang, terkait jurnal, publikasi dan sebagainya. Mungkin banyak yang menceritakan tentang orang laut, tapi orang laut Lingga atau orang laut Panglong. Sehingga kami rasa ada juga kok orang laut lainnya di Pulau Bintan yang bisa kita minta untuk menceritakan pengetahuan tradisional mereka. Dan tentunya cerita ini juga kami harapkan bisa diketahui lebih banyak oleh masyarakat yang lebih luas.
4: Sementara itu, salah seorang warga suku laut Johannes berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan, sehingga budaya dan pengetahuan yang mereka miliki dapat terus terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang.
24: Supaya orang laut yang berada di beberapa titik yang saat ini belum ada kegiatan seperti ini, itu bisa juga ikut bersama-sama. Saya berharap bisa dilakukan di Air Kubi, bisa dilakukan di Panglong. Bahkan saya keinginan saya terbesar adalah dilakukan di dua tempat, antara Batam dan di Lingga.
4: Melalui peluncuran Orang Laut Kawal, diharapkan dokumentasi mengenai kehidupan, pengetahuan, dan budaya masyarakat suku laut semakin dikenal luas, sekaligus menjadi upaya bersama dalam menjaga warisan budaya pesisir agar tetap lestari. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar kegiatan Car Free Day atau CFD secara perdana pada Minggu 19 Juli 2026 besok. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menghadirkan kawasan Car Free Day atau CFD Kata Piang sebagai ruang publik baru yang sehat, produktif, dan ramah masyarakat. Program ini direncanakan mulai digelar 19 Juli 2026 ini. Diharapkan menjadi pusat aktivitas olahraga, rekreasi, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, bahwa kehadiran Car Free Day di Katapiang bukan sekedar menghadirkan ruang olahraga, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial serta mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Menurutnya, konsep Car Free Day yang dikembangkan di Katapiang memadukan aktivitas olahraga, wisata pesisir, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana sepanjang jalur CFD nantinya masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan seperti jalan santai, jogging, bersepeda, senam bersama, hingga kegiatan komunitas lainnya.
5: Jalan sekitar sepanjang jalan Katapiang sampai Voltec Rail akan diberlakukan Car Free Day. Untuk tanggal 19 yang akan datang, supaya memperhatikan marka atau petunjuk jalan. Sebab jalan sepanjang Katapiang ini, mulai dari kantor wali negari sampai dengan Voltec Rail, itu tidak boleh dilalui oleh kendaraan yang bermesin. Apakah itu sepeda motor, mobil, pokoknya kendaraan yang bermesin dilarang untuk melewati jalan ini dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 9.30.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, rute CFD direncanakan membentang dari Simpang 3 depan Kampung Nelayan Merah Putih Katapiang hingga kawasan Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Padang Pariaman. Sejumlah jalur alternatif juga tengah disiapkan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama pelaksanaan kegiatan. Karena menurutnya, kesuksesan Car Free Day tidak hanya bisa diwujudkan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak, sehingga mulai dari rute, titik kegiatan, hingga rekayasa lalu lintas harus dipersiapkan secara matang, agar masyarakat dapat menikmati kegiatan dengan aman dan nyaman.
6: Ini perlu nanti Pak Laba akan menjelaskan kepada kita nanti apa poin-poin yang paling penting kita lakukan pada hari ini, sehingga nanti lampu-lampu bisa kita buat batas gerak, berkah atau tidak boleh kendaraan bermesin masuk arena.
3: Sebagaimana diketahui, dengan latar kawasan pesisir dan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih Katapiang yang terus berkembang sebagai destinasi wisata baru, melalui program Car Free Day Padang Pariaman diyakini akan menjadi ikon aktivitas akhir pekan bagi masyarakat Padang Pariaman. Program ini tidaknya diharapkan mampu membudayakan pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebersamaan masyarakat. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Alamat Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Pekanbaru. Pengurus Provinsi Pengprov Skuas Riau mulai mempersiapkan atlet menghadapi Prapekan Olahraga Nasional Prapon dan PON 2028 setelah mencatatkan hasil positif pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Skuas 2026. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru Hairani Januari ini melaporkan.
7: Keberhasilan bawa pulang 2 medali perak dari Kejurnas menjadi modal awal bagi Pengprov Squash Riau untuk meningkatkan pembinaan atlet. Sejumlah atlet yang tampil pada kejuaraan nasional tersebut kini diproyeksi menjadi bagian dari tim yang akan dipersiapkan menghadapi Prapon dan PON 2028. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan proses pembinaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya KONI Riau dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau. Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat diperlukan agar program latihan dapat berjalan maksimal. Ia menambahkan, selain dukungan sarana latihan, Pengprov Squash Riau juga berharap seluruh program pembinaan yang telah disusun mendapat dukungan penuh dari KONI Provinsi Riau. Hal itu penting untuk mewujudkan target prestasi yang telah ditetapkan, yakni membawa pulang 3 medali pada ajang Prapon mendatang sebagai modal menuju PON 2028.
8: Nah, tentunya setelah ini pengurus tidak tinggal diam karena sudah ditunggu oleh Prapon dan PON 2028. Artinya tentu kita butuh dukungan kolaborasi lah lagi kan, Kak, dukungan kolaborasi antara cabur skuas Provinsi Riau, KONI dan Dispora. Nah, adapun kolaborasi itu kalau dengan Dispora tentu terkait venue yang ada di stadion utama, karena tentu akan mempermudah proses pembinaan untuk TC Mandiri Prapon yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Tentu dengan KONI, ya segala program yang sudah kita susun tentu harus disupport oleh KONI agar tujuan untuk meraih medali di Prapon dan PON dapat kita capai. Karena nanti di perapunan pon ini, di perapun lah pada khususnya itu, dari pengurus itu menargetkan 3 medali.
7: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Squash Riau, Nurlia, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan uji coba kemampuan atlet dalam menghadapi berbagai kejuaraan. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet agar mampu bersaing di tingkat nasional.
9: Sebagai uji coba, nanti kita mungkin akan mencoba lagi lanjut membina atlet kita ini, mudah-mudahan nanti ikut pon ke depannya.
7: Ya, optimis pembina yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan atlet dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pengprov Squash Riau berharap target meraih 3 medali pada prapon dapat tercapai sekaligus membuka peluang memberikan prestasi terbaik bagi Riau di PON 2028. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Nagari dan masyarakat Talung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
12: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Bro, satu pekan baru kena informasi dan inspirasi. Gali dan Ratna dari GAC pendengar spesial untuk Anda di sore ini. Dan kembali kita bersama masih di rangkaian Rio Sore, tentunya dalam program musik dan informasi, di mana kabar nasional kami akan bagikan pada Anda pendengar. Dan kabar pertama, ada respon dari Presiden Prabowo Subianto atas prediksi Indonesia collapse. Presiden Prabowo Subianto mendengar menanggapi berbagai prediksi yang menyebut Indonesia akan collapse. Dilansir dari laman rri.co.id saat menghadiri panen raya di Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Ia menyebut ramalan tersebut tidak terbukti, seraya mengatakan ini sudah Juli, sebagai bentuk sindiran terhadap narasi pesimistis tentang kondisi Indonesia. Presiden juga mengajak jajaran pemerintah untuk terus berinovasi, termasuk mengembangkan bahan bakar berbasis etanol 100%, di mana menurutnya pihak yang pesimis terhadap masa depan Indonesia tidak perlu ditanggapi, karena pemerintah harus tetap fokus bekerja, melayani rakyat, dan juga membangun bangsa dengan semangat optimisme. Prabowo menegaskan Indonesia memiliki potensi menjadi negara yang makmur dan juga maju, di mana ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap optimistis, menjaga semangat kebangkitan nasional, serta terus menjalin persahabatan dengan negara lain tanpa kehilangan rasa percaya diri sebagai bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Pendengar, tim SAR gabungan ini masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dilansir dari laman rri.co.id, hingga hari ketiga operasi, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang. Dari total 78 penumpang, 52 orang ditemukan selamat dan 1 orang meninggal dunia. Basarnas Makassar ini menyatakan pendataan korban terus diperbarui berdasarkan laporan keluarga, pemerintah tempat dan hasil evakuasi agar informasi tetap akurat. Operasi pencarian diperluas dengan membagi wilayah menjadi 2 sektor serta didukung oleh KN SAR Kamajaya 104, KRI Marlin 877 dan pesawat Boeing B737-200 milik Lanut Sultan Hasanuddin untuk pemantauan udara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berkoordinasi dengan Basarnas selama proses pencarian berlangsung. Di mana Gubernur Andi Sudirman Sulaiman berharap seluruh korban yang masih hilang dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang hingga kini masih menunggu kabar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
4: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
3: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
4: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
3: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
4: Kita semua bersaudara kan, Ma?
5: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berita kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebongkahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Rakabuming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun, Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan oleh AI. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan pendengar. Nantikan cek fakta berikutnya besok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Pro, satu program baru dengan informasi dan inspirasi. Masih bersama Maya Zul di sini mendengar, masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Sore. Dan selanjutnya beragam informasi dari berbagai daerah di Riau akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro Satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Tulus dengan Labirin, spesial untuk Anda.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, di kabar pertama kita beralih ke Bengkalis terlebih dahulu. SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama KKKS wilayah Sumatera bagian utara menggelar sosialisasi Permen LH garis miring BPLH nomor 22 tahun 2025 di Yogyakarta pada 15 hingga 17 Juli 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah, SKK Migas, dan juga KKKS agar implementasi regulasi lingkungan ini berjalan dengan efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung investasi hulu migas yang berkelanjutan. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagus, Bastian Julius, menegaskan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan ini merupakan bagian penting dari operasional industri hulu migas. Menurutnya, penerapan digitalisasi perizinan, termasuk dokumen UKL, UPL, dan AMDAL, ini akan meningkatkan transparansi, memperkuat pengelolaan risiko lingkungan, serta menjaga keberlanjutan kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Sementara itu, PHR menegaskan komitmennya menerapkan standar K3LL dan pengelolaan lingkungan di seluruh wilayah operasi, di mana melalui forum ini, pemerintah, SKK Migas, dan KKKS diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam penerapan regulasi lingkungan, sehingga proses perizinan, iklim investasi, dan ketahanan energi nasional dapat berjalan secara berkelanjutan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Kita beralih ke kabar selanjutnya mendengar, Ditres Narkoba Polda Riau menangkap seorang bandar pil ekstasi berinisial SD di Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Dilansir dari laman cakaplah.com, saat hendak diamankan, tersangka bersama rekannya melakukan perlawanan dan menyerang petugas menggunakan senjata tajam hingga melukai seorang anggota polisi. Karena dinilai membahayakan keselamatan petugas, polisi mengambil tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan tersangka. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita 50 butir pil ekstasi, 1 bilah pisau cutter yang diduga digunakan untuk menyerang petugas, serta 2 unit telepon seluler sebagai barang bukti. Anggota polisi yang terluka langsung mendapatkan perawatan medis, sedangkan tersangka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebelum menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satu pelaku lainnya mendengar masih dalam pengejaran, sementara penyidikan masih terus dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
5: Om Raklek.
6: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
5: Agak cepat, Pak.
6: Pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Pendengar, Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru akan memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas minimnya jumlah peserta didik baru di SDN 127 Pekanbaru yang hanya menerima 4 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Dilansir dari laman cakapla.com, DPRD ingin mengetahui penyebab rendahnya minat masyarakat sekaligus mencari solusi agar layanan pendidikan tetap berjalan dengan optimal. DPRD menegaskan pembahasan tidak hanya berfokus pada SDN 127, tetapi juga sebagai langkah antisipasi agar kondisi serupa tidak terjadi lagi di sekolah negeri lainnya. Jika nantinya diperlukan penataan sekolah, kebijakan tersebut harus melalui kajian yang matang dan tetap menjamin akses pendidikan bagi masyarakat. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sedang melakukan pemetaan terhadap berbagai faktor penyebab rendahnya jumlah siswa, seperti pergeseran demografi, lokasi sekolah, dan juga kecenderungan masyarakat memilih sekolah lain. Hasil kajian tersebut, pendengar, nantinya akan menjadi dasar penentuan kebijakan selanjutnya, baik itu melalui penataan maupun revitalisasi sekolah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Pendengar, kita beralih ke kabar terakhir. Rapat kerja provinsi Rakerprov KONI Riau 2026 berakhir tanpa menghasilkan keputusan sehingga pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musorprov tidak dapat dilakukan. Akibat kondisi tersebut, pendengar, kepengurusan KONI Riau yang masa baktinya berakhir pada September 2026 ini hanya dapat menunggu berakhirnya masa jabatan. Dilansir dari laman cakaplah.com, Wakil Ketua 2 KONI Pusat Mejen TNI Purnawiran Sudarmo menjelaskan Musorprov harus ditetapkan melalui keputusan Rakerprov. Karena tidak ada keputusan yang dihasilkan, maka KONI Pusat akan menunggu hingga masa kepengurusan saat ini selesai. Setelah masa kepengurusan berakhir nantinya, pendengar, KONI Pusat ini akan menunjuk caretaker untuk mempersiapkan dan juga melaksanakan Musorprov KONI Riau. Meski demikian, pengurus KONI Riau diharapkan tetap menjalankan tugas pembinaan cabang olahraga secara maksimal hingga masa jabatan berakhir nanti. Baik, mendengar informasi seputar KONI Riau tadi menutup keberangkaian kebersamaan kita untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dan setelah ini ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini? Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya berbahagia menikmati waktu weekend, momen berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini bersama saya Dini Oktariani di hari Sabtu 18 Juli 2026. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda semua pendengar, nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, mari kita rangkai kebersamaan kita sambil menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya dengan mendengarkan Mimbar Islam dengan judul Menjaga Kerukunan bersama dengan Ustadz Dr. Fahri MAG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini sedikit tausiah mengangkat judul Menjaga Kerukunan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan tugas dan amanah agar kemudian menjaga kerukunan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga keberadaan kita di dalam kehidupan dunia ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Setidaknya ada tiga kerukunan yang harus kita jaga dalam keseharian kita. Yang pertama adalah kerukunan antar sesama manusia. Maka oleh sebab itu di dalam Islam ada ajaran tentang ukhuwah, yaitu persaudaraan. Persaudaraan sebagai representasi dari makna kata ukhuwah itu sesungguhnya pada mulanya maknanya adalah persamaan. Dari makna persamaan dan keserasian lalu berkembang maknanya kepada makna saling memperhatikan. Sehingga seseorang yang disebut bersaudara adalah orang yang menjalin hubungan rukun yang baik di antara sesama manusia yang dalam tataran praktiknya itu mereka senantiasa menonjolkan sisi kesamaan dan keserasian di antara mereka, dan dalam tataran praktiknya mereka saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam ajaran agama Islam diajarkan tentang ukhuwah tersebut, ada yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kesemanusiaan. Ada yang disebut dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan kesebangsaan. Ada yang disebut dengan ukhuwah islamiyah, persaudaraan sama-sama menjalankan ajaran agama Islam. Nah, dalam rangka menjalin kerukunan di antara sesama manusia pun sesungguhnya kita diajarkan ada kerukunan antar umat beragama. Sampai di dalam ayat-ayat Al-Quran sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang membunuh seorang mukmin maka sesungguhnya sama artinya dia membunuh seluruh manusia. Dalam ayat yang lain diingatkan oleh Allah bahwa siapa saja yang membunuh seorang manusia apapun agamanya maka sama saja dia membunuh seluruh manusia. Maka oleh sebab itu, sekalipun berbeda agama di antara sesama umat manusia, kita diperintahkan untuk saling bertoleransi antara satu dengan yang lain. Bagaimana hubungan harmonis antara Rasulullah dengan Abu Talib, pamannya sendiri yang tidak beragama Islam. Sampai akhir hayatnya Abu Talib menyayangi Rasulullah, Rasul pun luar biasa menyayangi Abu Talib tersebut. Yang kedua, kerukunan internal umat beragama. Kerukunan internal umat beragama tersebut artinya sekalipun mungkin kita sesama umat Islam memiliki mazhab yang berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi karena Al-Quran kita sama, hadis kita sama, cuman mungkin pemahaman-pemahaman yang sifatnya furu'iyah atau cabang saja yang terjadi perbedaan di antara sesama kita, maka oleh sebab itu kita harus saling menghormati dan saling menjaga perasaan antara satu dengan yang lain. Di situ dibutuhkan ada tasamuh atau toleransi di antara sesama umat Islam. Yang ketiga, kerukunan antar sesama manusia yang harus dijaga itu adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah yang kita amanahkan untuk mengatur urusan umat manusia dalam satu bangsa dan negara, kita beri kepercayaan mereka sambil kemudian kita memberikan pengawasan terhadap mereka agar mereka tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh negara. Yang kedua, kerukunan yang harus kita jalankan dalam kehidupan keseharian kita adalah kerukunan antara manusia dengan alam semesta. Maka itu sebabnya ada pemikiran dari para ulama kontemporer, kalaulah maqasidus syariah tersebut, maksud keberadaan syariah tersebut selama ini selalu dipopulerkan dalam rangka menjaga kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan harta, maka ada poin penting lagi yang harus kita perhatikan, bahwa keberadaan agama Islam tersebut tujuannya adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan alam semesta. Itu sebabnya Al-Quran mengingatkan kita manusia, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau berkata kepada seluruh malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Maka keberadaan kita di bumi ini, di alam semesta ini adalah sebagai khalifah. Apa makna khalifah di situ? Khalifah pada ayat tersebut bukan semata maknanya adalah pemimpin, tapi makna yang paling penting adalah pemelihara alam semesta. Itu sebabnya banyak hadis Rasul yang menganjurkan kepada kita untuk peduli dengan keasrian alam. Bahkan sampai Rasul pun mengingatkan pada kita, andaikan besok terjadi kiamat, di tanganmu masih ada bibit pohon, maka tanamlah pohon tersebut. Kenapa pohon diperintahkan oleh Rasul untuk banyak ditanam? Karena sesungguhnya tumbuh-tumbuhan ini atau pepohonan ini, ketika dia tumbuh, dia mengeluarkan zat hijau dari batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya. Yang zat hijau pohon itu sesungguhnya mengeluarkan oksigen, dan oksigen dihirup oleh manusia. Ketika manusia telah menghirup oksigen, lalu kemudian membuang karbon dioksidanya atau racun yang ada pada tubuhnya, lalu kemudian dihirup atau dimakan oleh pepohonan tersebut. Sehingga wajar saja kemudian dalam riwayat-riwayat lain disebutkan oleh Rasulullah bahwa satu di antara amalan yang akan mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia nanti adalah menanam pohon, walaupun dalam hadis itu disebutkan pohon kurma. Kenapa disebutkan pohon kurma? Bukan semata pohon itu memang ada di sekitar Rasulullah pada masa dahulu atau di negeri Arab, tetapi memang pohon kurma ini memiliki umur yang cukup panjang, sehingga ketika umurnya panjang tentu akan memberikan nilai manfaat yang panjang pula dan banyak bagi umat manusia dan makhluk Allah yang ada di alam ini. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan lalu istirahat dalam perjalanan tersebut, lalu kemudian Rasul meninggalkan rombongan dari tempat istirahat tersebut disebabkan karena ada hajatnya, lalu kemudian Rasul kembali kepada rombongan tersebut dan dia menemukan ada sarang semut yang dibakar. Maka Rasul bertanya, siapa yang telah membakar sarang semut ini? Sahabat pun menjawab, kami ya Rasul. Maka Rasul pun ketika itu mengatakan, tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali menciptakan api. Bayangkan oleh kita ketika ada manusia tanpa ada perasa bersalah sedikit pun, lalu demi kepentingan ekonominya dia buka lahan kebun yang luas, lalu kemudian dia bakar lahan tersebut, lalu dia tanam pohon sawit ataupun tumbuhan yang menghasilkan nilai ekonomi. Tapi banyak hewan-hewan yang mati, banyak tumbuh-tumbuhan yang tak bersalah mati. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya sebagai Khalifatullah fil ar? Maka oleh sebab itu kita harus menjaga hubungan kerukunan antara manusia dengan alam semesta dengan senantiasa memperhatikan hak-hak hewan ataupun hak-hak tumbuh-tumbuhan yang Allah amanahkan kepada kita untuk menjaganya. Yang ketiga, bahwa kerukunan yang harus kita jaga adalah kerukunan antara manusia dengan Allah. Artinya, tugas kita sebagai hamba Allah yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah haruslah menjadi titik sentral perhatian pada kita. Maka ketika Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mensyarahkan hadis Rasul, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka dijabarkan olehnya satu perbuatan baik akan bernilai ibadah, dan kita harus berusaha perbuatan kita bernilai ibadah ketika memenuhi lima syarat. Pertama, orang yang melakukan perbuatan baik itu adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan baik itu niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika dia melakukan perbuatan baik didasarkan kepada ilmu yang benar. Yang keempat, ketika melakukan perbuatan baik tersebut dilakukan dengan cara yang benar. Dan yang kelima, ketika dia melakukan perbuatan baik tersebut, dia tidak sedang memakan, meminum, ataupun menggunakan segala sesuatu yang bersumber dari hasil yang haram. Hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah tiga kerukunan ini bisa kita jaga dengan baik, kerukunan antar sesama manusia, kerukunan manusia dengan alam semesta, kerukunan manusia dengan Tuhannya, maka insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 14-16 bersama Qori Mawada dan Sari Tilawa Abdul Ghafar. Dan saya informasikan kembali untuk Anda pendengar, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

01 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib ya, untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan kebersamaan di malam hari ini ya, di rangkaian informasi dan musik hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti di pukul 19 ya, Anda akan mengikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari laman rri.co.id, Direktorat Research Kriminal Umum di Treskrimum Polda Riau memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi di media sosial. Ia mengatasnamakan pimpinan Polda Riau dan menyebut nama Johan terkait operasional tempat permainan di Kota Pekanbaru. Direktur Research Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasyim Risa Hondua, dalam konferensi pers yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Kasat Pol PP Kota Pekanbaru, serta Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hasyim mengatakan berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 4 lokasi tempat permainan di Kota Pekanbaru, yakni Lari Studio 21, Bingo, Time Zone, dan King Zone. Menurut keterangan dari DPMPTSP Kota Pekanbaru, seluruh tempat tersebut memiliki izin operasional. Meski demikian, Hasyim menegaskan keempat tempat tersebut telah ditutup sejak 18 Juni oleh Polresta Pekanbaru bersama dengan instansi terkait. Dan beliau juga membantah isu yang beredar bahwa ada pihak yang membawa-bawa nama pimpinan Polda Riau dalam kaitannya dengan operasional tempat permainan tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pendengar, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali saya informasikan untuk Anda semua, Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan juga nanti saya akan kembali menyapa Anda dalam rangkaian Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang

0: kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut

0: perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
0: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
0: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lanut tadi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
4: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
5: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
4: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
6: bahwa di DIY ada potensi 1000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
4: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
7: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
0: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
8: Itu kami harapkan atau minta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan diperlukan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
0: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
9: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
10: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
9: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
11: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
9: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
12: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
13: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
12: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
13: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
12: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
14: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
15: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
14: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
15: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
14: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
15: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
16: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
15: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
14: Ini kan prosesnya lama.
15: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Tidak terpresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
17: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
18: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
19: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
18: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
19: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu. Ya,
18: dilaksanakan berapa hari?
19: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
18: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
19: iya.
18: Ekonomi Jambi.
19: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
17: Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Saya sapa kembali dan saat ini kita sudah berada di rangkaian Riau Malam di hari Sabtu 18 Juli 2026. Tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro3 Jakarta dan selanjutnya nanti di pukul 19.41 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Dan juga nanti saya akan menghadirkan mimbar Katolik serta mini drama dan juga program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini dan rangkaian program lainnya. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menurut kamu, Mama gimana?
4: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
3: Kalau Papa?
4: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
3: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kata bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Menjadi Pembawa Harapan di Tengah Dunia yang Mudah Menghakimi, disampaikan oleh Ade Irma Sihombing.
1: Salve. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya, Ade Irma Sihombing, Staf Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan bacaan dan renungan pada masa biasa yang ke-15 ini. Sebelum saya menyampaikan bacaan dan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami saat kami merenungkan sabdamu. Jadikanlah kami pewarta Injil yang membawa damai sukacita dan kasih ke seluruh dunia, dan menyerahkan segala kecemasan mengenai masa depan, pekerjaan, keluarga, dan setiap pergumulan hidup ke dalam tangan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adapun bacaan Injil pada hari ini yang dikutip dari Injil Matius bab 12, ayat 14-21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI, Injil hari ini menggambarkan dua sikap yang sangat bertolak belakang. Orang-orang Farisi memilih jalan kebencian. Mereka tidak lagi melihat kebaikan yang dilakukan Yesus, tetapi justru mencari cara untuk menyingkirkannya. Sementara itu, Yesus memilih jalan kasih. Meskipun mengetahui rencana jahat terhadap dirinya, ia tidak membalas dengan kemarahan atau dendam. Ia tetap melanjutkan karyanya, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang menderita, dan menghadirkan belas kasih Allah. Inilah yang menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sabda Tuhan ini sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Kita hidup di tengah masyarakat yang seringkali lebih mudah menghakimi daripada memahami. Kesalahan kecil seseorang dapat dengan cepat menjadi bahan pembicaraan. Di media sosial, orang sering memberikan komentar kasar tanpa mengenal pribadi yang dikomentari. Di lingkungan kerja, sekolah, bahkan dalam keluarga, tidak jarang kita menemukan sikap saling menyalahkan, iri hati, atau menilai seseorang hanya dari kelemahannya. Yesus mengajarkan jalan yang berbeda. Yesus mengajak kita untuk melihat setiap orang sebagai pribadi yang dikasihi Allah. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang mengalami kegagalan, rekan kerja yang emosinya sedang tidak stabil, peserta didik yang sulit diatur, atau tetangga yang tampak kurang ramah. Sangat mudah memberi cap negatif kepada mereka. Namun, Yesus justru mengajak kita untuk bertanya, apakah yang sedang mereka alami sehingga mereka bersikap demikian? Kasih selalu berusaha memahami sebelum menghakimi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI, dalam kehidupan keluarga, Injil hari ini mengingatkan kita agar membangun rumah yang dipenuhi pengampunan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Suami istri, orang tua, dan anak-anak pasti pernah saling melukai. Namun, keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami konflik, melainkan keluarga yang mau saling memaafkan dan memulai kembali dengan kasih. Di dunia pendidikan, pesan Injil ini juga sangat relevan. Seorang guru, terutama guru agama Katolik, dipanggil untuk menjadi gambaran kasih Kristus. Setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga harmonis, tetapi ada pula yang hidup dalam berbagai kesulitan. Ada yang mudah memahami pelajaran, tetapi ada juga yang membutuhkan perhatian lebih. Guru dipanggil bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan kasih, kesabaran, dan harapan. Jangan sampai seorang anak kehilangan semangat belajar hanya karena merasa tidak dihargai atau terus-menerus disalahkan. Seperti Yesus yang tidak mematahkan buluh yang terkulai, guru hendaknya menjadi pribadi yang membangkitkan kepercayaan diri dan harapan peserta didik. Di tempat kerja pun demikian. Persaingan seringkali membuat orang mudah iri, menjatuhkan rekan kerja, bahkan menyebarkan gosip. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa damai, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, dan tidak mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Integritas, kerendahan hati, dan semangat melayani adalah kesaksian iman yang nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI, media sosial juga menjadi ladang kesaksian iman. Sebelum membagikan suatu informasi atau menulis komentar, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kata-kata saya membangun atau justru melukai? Apakah unggahan saya membawa damai atau memperkeruh suasana? Menjadi murid Kristus berarti menggunakan teknologi secara bijaksana, menyebarkan kebenaran, menghindari berita bohong, serta membangun budaya saling menghormati. Akhirnya, Injil hari ini mengajak kita untuk bercermin. Mungkin tanpa sadar kita pernah menjadi seperti orang Farisi, cepat menghakimi, sulit mengampuni, atau merasa diri paling benar. Sebaliknya, Yesus mengundang kita menjadi pribadi yang menghadirkan pengharapan. Setiap senyuman yang tulus, setiap kata yang menguatkan, setiap pengampunan yang diberikan, dan setiap tindakan kasih yang sederhana dapat menjadi cara Allah menjamah hati seseorang. Semoga melalui sabda hari ini, kita semakin menyerupai Kristus, lemah lembut, penuh belas kasih, tidak mudah menghakimi, tetapi selalu siap mengangkat mereka yang sedang jatuh. Dengan demikian, hidup kita menjadi saksi nyata bahwa kasih Allah masih bekerja di tengah dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI, Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah mengenalkan program Asta Protas yang isinya Kemenak Berdampak, meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, memperkuat kerukunan antar umat beragama, moderasi beragama, serta penghargaan terhadap perbedaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Penguatan ekoteologi mendorong kepedulian terhadap lingkungan hidup berdasarkan nilai-nilai keagamaan, termasuk gerakan pelestarian alam dan penanaman pohon. Layanan keagamaan berdampak meningkatkan kualitas layanan keagamaan agar lebih mudah diakses, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi meningkatkan mutu pendidikan keagamaan dan pendidikan umum di bawah binaan Kementerian Agama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan ini, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Ajarlah kami agar memiliki hati yang lembut, sabar, dan penuh belas kasih. Jauhkanlah kami dari sikap mudah menghakimi, membenci, atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Bantulah kami menjadi pembawa damai di dalam keluarga.

0: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat malam hari ini, pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan ke program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, mari sama-sama kita dengarkan mini drama radio dengan judul Ketika Bumi Menguji dari RRI Melabo.
1: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
2: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
3: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
4: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
1: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
4: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
5: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
4: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
1: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak, Pak Rendra cekatan menghubungi warga.
6: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
3: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
1: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
3: Ternyata persiapan itu penting ya, Pak. Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
2: Sudah, yang penting kita selamat. Mulai sekarang, kita harus siaga.
1: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
2: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
4: Betul Pak, saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama Pak.
3: Ibu juga ingin bantu nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
5: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
1: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
2: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
4: Baik Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat Pak.
5: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
2: Ide bagus Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
1: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
4: Lihat, Bu Sari, tuh lihat, kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
3: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang Ibu sudah mulai paham.
5: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
2: Betul, betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
1: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke si Mbak. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
5: Amit. Getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Apa kabar Anda semua pada malam hari ini? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya tetap selalu bersemangat ya, menjalankan akhir pekan bersama keluarga. Senang sekali saya Dini Oktariani kembali hadir menemani Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan di sini sebuah ruang inspiratif ya, yang menghadirkan bagi komunitas kreatif, edukatif, dan juga penuh karya dari Provinsi Riau. Pendengar, perkembangan zaman memang membawa berbagai bentuk hiburan modern, namun di tengah derasnya arus digital ada sekelompok anak muda ya yang memiliki yang memilih tetap menjaga agar budaya melalui seni pertunjukan ya terus berkembang, terus diingat gitu. Jadi mereka percaya bahwa cerita rakyat bukan sekedar kisah masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan budaya, nilai, karakter, dan juga identitas yang perlu terus dikenal kepada generasi muda selanjutnya. Jadi malam hari ini pendengar, hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan mengenal lebih dekat Sanggar Keletah Budak ya, sebuah komunitas seni yang aktif mengangkat cerita rakyat Melayu ke atas panggung melalui pertunjukan teater. Dan salah satu karya yang menjadi perhatian saat ini pendengar itu adalah operet Dedap Durhaka ya, yang mengangkat kearifan lokal dengan kemasan yang menarik dan pastinya juga dekat dengan generasi muda. Jadi untuk menceritakannya ya, untuk berbagi pengalaman juga dengan Anda pendengar, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru ada Mbak Rina yang merupakan sutradara sekaligus pimpinan Sanggar Keletah Budak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Apa kabarnya Mbak Rina malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Luar biasa, pastinya siap berbagi informasi ya buat seluruh pendengar Pro 1 ya. Oke, baik. Dan di sini juga sudah hadir adik-adik kita yang luar biasa sekali pendengar pada malam hari ini, dan juga merupakan bagian dari Sanggar Keletah Budak ya, dan mereka ini aktris dan aktor ternyata.
1: Iya.
0: Jadi kita sapa terlebih dahulu ada adik kita Putih Adibah Inayah Avena. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Apa kabarnya?
2: Baik.
0: Baik, juga sudah hadir adik kita Arkan Al Ibrahim Subhan ya. Halo, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Wah, adik-adik kita malam-malam juga udah pada semangat sepertinya ya untuk berbagi pengalaman mereka. Dan untuk Anda pendengar juga yang ingin bergabung ya dalam program Ngobras, dalam perbincangan kami malam hari ini, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Mungkin sebelum kita mengarah ke panggung yang akan dihadirkan oleh Sanggar Keletah Budak, boleh diceritakan sedikit gak sih Mbak Rina, apa Sanggar Keletah Budak ini gitu, sejak kapan berdirinya dan mungkin bagaimana awal terbentuknya?
1: Oke. Sanggar Keletah Budak ini berdiri pada 17 Juli 2005. Jadi kemarin ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Jadi awalnya membentuk Sanggar Keletah Budak ini, saya tergabung dalam komunitas Teater Selembayung, Lembaga Teater Selembayung. Kemudian saya sendiri, karena mungkin saya senang anak-anak, kemudian banyak juga permintaan, kenapa kok tidak ada teater anak gitu. Banyak yang minta, orang-orang terdekat lah palingan gitu. Jadi saya berpikir juga, saat itu saya masih kuliah. Saya coba gitu. Saya coba gimana caranya. Akhirnya saya minta bantuan saat itu sama calon mertua saya, yang kebetulan dia juga salah satu kepala sekolah dasar. Jadi minta ibu minta nomor teman-temannya yang sesama kepala sekolah untuk apa, rencananya mau buat teater anak. Dan dia sangat menyambut dengan baik, dia semangat, dia memberikan beberapa telepon temannya sesama kepala sekolah, beberapa sekolah gitu, dan saya surati. Saya datang sendiri, saya surati, saya meminta anak satu atau dua orang yang kira-kira mau dan berbakat untuk bergabung awalnya. Kemudian ya banyak dari sekolah itu mengirimkan anak-anak yang ingin bergabung. Akhirnya di awal itu terjaringlah sekitar 20-an anak. Awalnya terbentuk Sanggar Kereta Budak, dan akhirnya sampai sekarang mungkin dari mulut ke mulut atau melihat juga pementasan-pementasan kita, banyak yang datang sendiri mendaftar gitu.
0: Oke, 21 tahun bukan usia yang muda ya, sudah cukup lama dan
1: udah dewasa,
0: bertahan ya. Dari 2005 bertahan hingga 2026 ini. Tapi kalau kita bilang arti keletah budak, nah ini apa artinya?
1: Keletah.
0: Keletah.
1: Kalau bahasa Melayu keletah itu cerewet gitu, banyak omong gitu kan, anak yang ngomongnya bijak, pintar gitu. Jadi kita ambil keletah. Keletah budak itu anak kecil gitu kan dalam bahasa Melayu. Jadi saya sendiri yang ngambil, aku buat nama sanggar ini Keletah Budak, karena inginnya saya anak-anak yang bergabung ini harus pandai ngomong, harus pandai, harus berani berpendapat, harus berani mengutarakan keinginan atau segala macam lah. Jadi intinya mereka harus percaya diri gitu.
0: Oke, tapi kalau untuk penampilannya sendiri, memang memfokuskan untuk cerita rakyat Melayu atau mungkin ada unsur modernnya juga atau seperti apa ini?
1: Oke, kalau untuk karya saya sudah dari awal memang inginnya saya membuat cerita rakyat ini menjadi ininya lah, keletah budak harus cerita rakyat, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuat karya dalam bentuk modern atau apa. Tapi saya memfokuskan saja cerita rakyat, karena cerita rakyat kita sangat banyak di Riau ini, sangat banyak, tapi tidak begitu dikenal kalau untuk nasional gitu. Jadi makanya saya berupaya dengan cara saya sendiri bagaimana cerita rakyat ini bisa bertahan, cerita rakyat ini juga bisa dikenal dengan generasi-generasi muda, dan mereka juga mencintai cerita rakyat ini jadi milik warisan budaya mereka sendiri gitu.
0: Oke, tapi sebelum pemilihan mungkin pemilihan judul pentasnya seperti itu, boleh kita bilang seperti itu atau ada istilah sendiri ketika memilih judul performance-nya?
1: Kalau ya kalau itu ya tergantung saya memilih gitu kan. Saya kalau untuk operet saya selalu mengambil itu memang cerita rakyat. Jadi saya yang memilih cerita rakyat itu dari mana. Kalau kali ini operet Dedap Durhaka ini itu kan dari Kepulauan Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelumnya itu Danggedunai itu dari Kuansing, Kuantan Singingi. Sebelumnya lagi Kuansing juga, Kuantan Singingi juga. Sebelumnya lagi ada dari Kampar. Sebelumnya lagi itu diawali kita Awang Putih itu dari Kabupaten Bengkalis.
0: Tapi kalau di tahun ini saja sudah berapa kali ada operet atau ini yang pertama di tahun 2026 ini?
1: Kalau operet kita tidak sering-sering, tidak sering-sering. Selama berdirinya Keletah Budak ini operet yang kelima. Karena ya untuk produksinya luar biasa gitu kan, kita mungkin belum mampu sepenuhnya untuk mengatasi dana produksi segala macam. Kemudian kita berusaha juga untuk mencari sponsor, terus tiket Kita berusaha menjual tiket untuk itu. Itu pun belum juga bisa menutupi dana produksi. Jadi operate ini tidak bisa sering saya lakukan gitu. Kalau saya sudah siap lahir batin, rasanya baru mau saya buat. Iya, karena melibatkan ramai orang. Anak-anak, kalau untuk dedapnya aja lebih kurang 30 anak yang terlibat. Jadi belum lagi nanti penata geraknya, ada penata musiknya, ada penata lightingnya, ada penata panggungnya, banyak gitu. Terus lain kru-krunya lagi gitu. Jadi kalau sebagian orang melihat ribet kali gitu, ribet. Begitu alasan yang bisa saya utarakan mengapa tidak sering-sering membuat operet. Tapi kalau untuk pentas-pentas kecil, ada undangan-undangan, itu sering, sering anak-anak ini mengisi acara.
0: Oke, itu biasanya dalam kegiatan apa?
1: Mungkin salah satunya misalnya acara di Dinas Pariwisata, ada namanya apa tuh kemarin, Kenduri Riau, terus ada Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan ini mungkin ada seperti paket-paket seni. Itu namanya pasar seni, itu pasar seni ya, pasar seni namanya. Dan beberapa kali anak-anak ini juga diundang untuk mengisi acara di paket pasar seni itu.
0: Oke, berarti kalau kita bilang anggotanya, total anak-anak yang bergabung saat ini di dalam sanggar ini, itu ada berapa orang, Mbak?
1: Ya, lebih kurang 30 orang.
0: 30 orang secara keseluruhan.
1: Secara keseluruhan. Jadi kalau buat operan ini ya wajib semuanya ikut.
0: Wah, menarik sekali ya pendengar ya, karena anak muda di sini diajak untuk mengasah kreativitas mereka juga, mengatas keberanian mereka juga, sekaligus mungkin jadi PR untuk memperkenalkan budaya Melayu untuk anak-anak muda kita. Jadi Mbak Rina punya PR, punya tugas ya untuk adik-adik kita. Dan mungkin kita nanya-nanya dulu nih sama adik-adik kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Ada Putih, terus juga ada Arkan ya, yang juga menjadi bagian dari operet Dedap Durhaka. Nah, kalau boleh tahu nih Putih sama Arkan ya, sejak kapan udah bergabung sama Sanggar Keletah Budak? Udah
1: Arkan,
0: berapa lama?
1: Arkan dulu.
2: Kalau Arkan udah 4 tahunan lah.
0: Wih, udah lama. Ini Arkan sekarang umurnya berapa?
2: Agustus nih 11.
0: 11 dari umur 7 tahun. Wah, keren banget. Kalau Putih, sejak kapan bergabung?
1: Jawab.
0: Udah berapa tahun Putih?
1: Dia dipanggil gabung? Namanya Adiba.
0: Oh, Adiba. Oke.
1: Panggil Adiba.
0: Adiba gabungnya sejak kapan? Udah berapa lama? Udah setahun? Dua tahun? Lama ya?
1: Dia dari umur 3 tahun ikut.
0: Oke.
1: Kebetulan dia anak saya.
0: Oke.
1: Umur 3 tahun dia sudah ikut. Kemudian setelah pandemi, masuk pandemi waktu itu. Setelah pandemi tahun 2022 kita mulai lagi, dia ikut lagi. Jadi dari umur dia 6 tahun lah mulai lagi.
0: Oke, sekarang umurnya berapa Adiba?
2: 10 tahun.
0: 10 tahun, wah ini udah lebih lama lagi ya. Tapi apa sih yang bikin Adiba sama Arkan suka gitu sama seni pertunjukan ini, berani tampil? Apa sih yang bikin kalian senang gitu?
2: Dapat banyak pelajaran lah.
0: Dapat banyak pelajaran, dapat banyak teman ya?
2: Iya.
0: Oke, yang paling seru apa menurut Arkan? Pas kapan nih? Pas latihan kah atau pas nampilnya yang paling seru? Apa yang paling seru? Yang paling bikin Arkan senang gitu? Seneng gak ada yang tepuk tangan pas akan nampil?
2: Senang.
0: Seneng ya?
2: Iya.
0: Kalau Adiba apa nih yang bikin senang? Pas kapan? Pas latihannya sama teman-teman? Atau pas tampilnya udah selesai pertunjukan, orang langsung bersorak gitu?
3: pas nampilnya.
0: Pas nampilnya ya, oke. Tapi luar biasa berani sekali ya adik-adik kita di sini ya. Karena sudah dari kecil sudah mulai dibiasakan untuk percaya diri, tampil di depan banyak orang ya. Terus juga mengasah kemampuan mereka. Ya siapa tahu memang mereka bisa berkembang lewat seni teater ini gitu ya. Oke, baik. Mungkin kita jeda sejenak ya Mbak Rina ya. Nanti kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya pendengar. Dan untuk Anda nanti yang ingin bertanya ya, ataupun juga nanti ingin menyaksikan langsung penampilan adik-adik kita di operet Dedap Durhaka, nanti kita akan bocorkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan tiketnya ya, dan bisa menyaksikan langsung pertunjukan adik-adik kita. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
6: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
7: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
6: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
7: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
6: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Tolonglah komunitas. Pro 1 RRI Pekanbaru, kanan informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas ya. Dan kita juga masih bersama dengan Mbak Rina, terus juga ada Adiba, ada Arkan ya, dari Sanggar Keletah Budak ya. Jadi sebenarnya tadi udah spill tipis-tipis ya, operet Dedap Durhaka ya. Jadi ini operet kelima ya, kelima apa keenam tadi?
1: Kelima
0: yang diadakan oleh Sanggar Keletah Budak ya. Jadi kalau operet itu melibatkan banyak orang, berbeda dengan pementasan-pementasan lainnya yang sudah pernah diselenggarakan oleh Sanggar Keletah Budak ya. Tapi mungkin kita cerita soal Dedap Durhakanya terlebih dahulu. Kenapa nih Barina ngangkat cerita Dedap Durhaka sebagai pertunjukan operet kali ini?
1: Okay. Dedap Durhaka ini memang kalau untuk Riau sendiri lumayan familiar karena ada pelajaran di buku sekolah, kemudian juga banyak lagunya juga dipelajari di sekolah. Jadi saya sendiri berniat memang untuk mengangkat cerita ini di atas panggung, gimana ceritanya gitu. Kemudian Kabupaten Kepulauan Meranti itu belum pernah saya angkat cerita rakyatnya. Okay. Yang lain biasanya saya selalu membawa yang darat, darat seperti Kampar, okay, gitu kan, seperti Kuansing. Lebih banyak membawa cerita-cerita rakyat yang darat gitu. Makanya saya coba di cerita rakyat di Kepulauan Meranti untuk kali ini.
0: Oke, okay. Tapi dari awal persiapannya sampai prosesnya dan sampai mungkin sudah hampir rampung lah ya, tinggal mengulang-ulang kembali pemantapannya, ini sudah sejak kapan dipersiapkan nih Mbak Rina?
1: Itu
0: butuh berapa lama gitu
1: proses,
0: untuk bisa satu operet?
1: Ya, proses, kalau proses pembuatan naskah mungkin tidak saya hitung gitu kan, karena saya sendiri setiap pementasan Keletah Budak ini dari awal sampai akhir naskahnya saya buat sendiri. Proses ke anak-anak. Okay. Kalau proses ke anak-anak ini, kita mulai memberi naskah itu ke tangan anak-anak itu semenjak Februari. Februari.
0: Wah, udah
1: lama ya. Jadi tapi belum latihan
0: belum
1: sepenuhnya.
0: Ya.
1: Mereka dikasih suruh baca, suruh memahami. Kemudian kalau ada yang tidak paham, mereka harus bertanya, agar mereka betul-betul memahami cerita itu. Kemudian masuk bulan puasa Ramadan kemarin, kemudian masuk pula Lebaran. Jadi kita mulai proses lagi gitu habis Lebaran, baru mulai reading, kemudian penghapalan, kemudian kita masuk blocking gitu. Memang belum rampung semuanya, walaupun tinggal beberapa hari lagi karena mungkin banyak hal yang harus disesuaikan. Tapi sudah untuk lagu rekaman itu sudah, tinggal persiapannya aja ke anak-anak. Kemudian besok mungkin masuk gerak tarinya gitu, karena semua lini ada di dalam operet itu, mau lagu, tari, kemudian Dedap Durhaka, cerita di naskah di Dedap Durhaka ini juga apa namanya, saya memasukkan unsur-unsur pantun dan syair gitu, selain lagu pantun syair gitu.
0: Oke, berarti ada banyak aspek yang akan ditampilkan dalam operet ini gitu ya Mbak Rina.
1: Betul.
0: Oke, baik. Mungkin Mbak Rina nih, saya bacakan dulu ada pertanyaan dari pendengar kita, Mas Theo dari Magelang. Ya, jadi mau tanya bagaimana cara mengemas dan menerjemahkan nilai-nilai moral dari cerita rakyat zaman dahulu agar tetap relevan dan juga mudah dipahami oleh anak-anak masa kini. Jadi ceritanya nanti bakal seperti apa, bahasa yang digunakan pun apakah bahasa yang baku atau mungkin ada logat-logat Melayunya atau seperti apa nih Mbak Rina?
1: Oke, anak-anak memang saya sering dengar dengarkan mereka dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga sangat mudah dipahami. Pokoknya semua suku rasanya memahamilah apa yang di dalam bahasa Melayu itu. Anak-anak juga tidak harus berbahasa Melayu asli Melayu, tapi mereka dengan logatnya, dengan cara mereka, bahasa hari-hari mereka. Jadi tidak harus dengan harus mempelajari bahasa Melayu karena ini cerita dari Melayu, tidak. Itu dengan bahasa mereka. Tapi saya akan masukkan unsur-unsur, misalnya ada kata-kata yang khas, saya masukkan dalam dialog-dialog itu. Jadi orang Melayu paham, orang di luar Melayu pun paham gitu.
0: Oke, tapi kalau mungkin kita bicara soal tantangannya nih Mbak Rina, apa sih tantangan yang paling berat, yang paling sulit ya ketika menyajikan penampilan satu buah operet gitu?
1: Tantangan kalau untuk proses anak-anak, ya tantangannya kita menghadapi anak-anak yang aktif gitu kan, anak-anak apalagi anak-anak sekarang, anak-anak Gen Alpha, mereka dengan gaya mereka yang kita juga semua tahu, dengan gaya cueknya, gaya bodoh amatnya gitu. Jadi saya berusaha untuk bisa masuk juga ke mereka, tapi ya saya berusaha keras juga bagaimana mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan, yang saya inginkan gitu. Memang agak sulit kalau dibanding dengan Gen Z, lebih sulit Gen Alpha gitu, karena saya mengajar dari Gen Milenial, Gen Z, Gen Alpha nih yang luar biasa gitu, sangat-sangat aktif mereka, tapi mereka sangat kreatif juga gitu. Jadi kalau tantangan ya saya harus berusaha memahami mereka dengan gaya mereka, dan bagaimana mereka juga harus mendengar saya gitu, dan tidak sedikit juga masalah bagaimana mereka harus mendengarkan saya dengan mungkin sayanya marah gitu kan. Tapi semua anak-anak yang saya ajari, gimana pun marah saya, mereka nggak pernah takut gitu, nggak pernah takut. Habis saya marah, udah selesai, udah mereka baik-baik aja lagi, nggak ada masalah, nggak ada yang kecil hati apa gitu merajuk, nggak pernah. Dia menganggap saya seperti ibunya sendiri gitu, dan saya juga setiap anak yang masuk itu saya anggap anak saya sendiri. Jadi kalaupun tantangan ya seperti tantangan ibu kandung dengan mengajari anak kandung, seperti itu aja gitu. Untuk proses ya, kalau untuk proses.
0: Oke, tapi rata-rata adik kita yang bakal tampil nanti itu ada di rentang usia berapa nih Mbak Rina?
1: Rentang usia itu ada dari umur 3 tahun sampai 12 tahun.
0: Oke, 3 tahun sampai 12 tahun yang akan tampil di operet Dedap Durhaka ini. Oke, wah, dari yang kecil udah nampil ya.
1: Dengan porsinya lah. Tidak kita kasih dialog yang apa, paling dia dengan nyeletuk-nyeletuk saja gitu. Ya udah, kita tidak memaksakan harus begini, harus begini, tidak. Jadi mereka dengan porsinya masing-masing.
0: Oke, semakin menarik ya, dan bikin mungkin pendengar juga penasaran ya, seperti apa cuplikan adegannya dalam operet Dedap Durhaka ini akan ditampilkan oleh adik-adik kita. Ada Arkan dan juga Adiba. Mungkin boleh dikasih unjuk sedikit ya. Ada dialognya sedikit yang bisa dicontohkan nih. Mungkin pendengar Pro 1 juga ingin mendengarkannya. Dari Arkan atau Adiba?
1: Atau dua-duanya?
0: Kan dua-duanya. Ada adegan dialog berdua.
1: Kan ada kan? Coba yang berdua.
0: Boleh coba
1: dulu. Sekaligus saja. Coba.
3: Sungguh bagus cuaca hari ini ya, Kanda.
8: Iya, Dinda. Udaranya pun sejuk.
3: Burung merpati, burung merbah, suaranya merdu bersahut sautan. Lihatlah, Kanda, alamnya sangatlah indah. Suri Kambawa Rinda berjalan-jalan.
8: Burung merebah memanglah cantik. Hinggaplah ia di sebuah dahan. Tempat ini memang sangat menarik. Pasti Kanda akan bawa Dinda berjalan.
3: Setelah makan siang nanti Dinda ikut Kanda ya?
8: Iya Dinda, tapi tunggu dulu. Tempat ini seperti...
3: Seperti apa Kanda?
8: Tidak ada Dinda. Nakoda!
0: Oke, wah keren. Sudah menjiwai sekali sepertinya ya untuk bisa membawakan dialognya pada operet Dedap Durhaka nantinya. Keren. Tapi Arkan Audiba udah hafal semua dialognya enggak?
8: Udah.
0: Udah hafal semua?
8: Udah.
0: Gerakannya juga sudah hafal?
8: Udah.
0: Udah, keren sekali. Tapi enggak ganggu pelajaran sekolah ya?
8: Enggak.
0: Enggak, oke. Berarti adik-adik ini juga ditantang juga nih buat bisa membagi waktu antara sekolah sama pelajaran ekstra di luarnya pentas seni teater ini ya. Baik, mungkin kita terima satu penelpon terlebih dahulu ya di 0761-25111. Halo, selamat malam. Halo? Iya, halo, selamat malam. Iya, mungkin bisa dicoba kembali nanti ya di 0761-25111 ya, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Mbak Rina, siapa sih yang ikut berkontribusi dalam operet Dedap Durhaka ini Mbak Rina? Mungkin selain dari adik-adik kita, siapa yang ikut membantu ataupun juga mensupport operet ini?
1: Oke, ya yang jelas orang-orang terdekat, teman-teman dekat, dan terutama suami saya. Suami saya ini juga kebetulan ketua teater Selembayung. Saya bergabung di teater Selembayung awalnya, baru kemudian membuka Sanggar Kereta Buda. Suami dan teman-teman sangat mendukung dan selalu membantu apapun proses yang saya buat, terutama operet Dedap ini. Seperti adik-adik sanggar yang dulu bergabung, mungkin sekarang kurang aktif, tapi mereka masih tetap bergabung, mereka tetap membantu gitu, tetap membantu apa yang bisa mereka bantu, mungkin dalam penjualan tiket. Terus juga teman-teman yang biasa membantu saya di musik gitu kan, seperti Iwan Landel itu apapun saya minta dia mau membantu saya gitu. Dari udah lama, dari tahun 2013-2014 sampai sekarang dia masih tetap membantu. Kemudian teman-teman yang lain juga gitu, support, selalu support gitu. Jadi saya sangat bersyukur mempunyai teman-teman, keluarga yang selalu mensupport apapun kegiatan yang saya buat.
0: Oke, tapi ada kolaborasi dengan pihak luar Mbak Rina?
1: Kolaborasi
0: mungkin dengan pemerintah seperti itu? Atau ini memang individu dari sanggar sendiri?
1: Ya individu, kita independen untuk mandiri melakukan operet ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga mencari bantuan juga gitu. Karena ya tadi di awal sudah dikatakan bahwa produksi ini sangat luar biasa. Seperti dinas budayaan mungkin selalu support kami tempat latihan gitu, kapanpun kami latihan, kapanpun kami ini selalu support gitu. Dinas pariwisata juga dengan mungkin gedung yang berbayar satu hari sekian juta apa gitu, jadi minta support juga bagaimana meringankan, tetap bayar, tapi kita minta bantuan untuk meringankan itu gitu. Pihak-pihak yang seperti itu akan selalu ada, kita minta kerjasamanya
0: gitu. Oke, karena kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi ya, seperti ya, itu ya Mbak Rina ya. Kalau bukan kita yang memperkenalkan kepada anak-anak kita, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Iya. Baik, mungkin ini sudah hampir di penghujung kebersamaan, Mbak Rina. Okay. Nah, tadi kita udah cerita mengenai sanggar, terus juga operet. Tapi kita belum menginformasikan kapan dan di mananya operet ini nanti akan dilaksanakan. Dan juga bagaimana untuk bisa mendapatkan tiket. Masih bisa dibeli tiketnya?
1: Masih.
0: Masih bisa. Masih bisa. Mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu, Mbak Rina.
1: Oke, operet anak Dedap Durhaka ini akan kami laksanakan pertunjukannya pada tanggal 24 sampai 25 Juli 2026 ini.
0: Okay.
1: Bertempat di Anjung Seni Gedung Idrus Tintin, Purna MTQ, Bandar Serai. Tiket bisa didapat melalui link yang sudah kami sebarkan. Mungkin kalau sulit bisa masuk ke IG Sanggar Kletah Buda, di situ sudah ada link karena kami menjual tiket secara online. Jadi tiket fisik itu nanti akan didapat pada saat registrasi.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Itu saja. Mungkin selain itu kita juga ada perlombaan juga. Jadi sebelum acara operet ini, itu kita mengadakan lomba dari pagi sampai siang. Dari pagi sampai siang itu ada lomba mendongeng, ada lomba puisi, mewarnai, dan lomba tari. Jadi sebelum acara itu kita melaksanakan kegiatan lomba itu dari pagi sampai siang. Untuk operet sendiri itu kita ada 3 sesi, walaupun 2 hari tapi kita punya 3 sesi. Sesi pertama itu hari Jumat tanggal 24 Juli itu diadakan pada pukul 2.
0: Okay.
1: Pukul 2 sampai selesai. Kemudian sesi kedua itu di 25 Juli. 25 Juli itu sesi kedua pada pukul yang Jumat pukul 4 sore. Okay. Yang sesi kedua pukul 2, pukul 2 siang. Kemudian sesi ketiga itu pukul 8 malam.
0: Okay. Sebagai penutup sekaligus.
1: Sekaligus. Kemudian pengumuman lomba juga gitu.
0: Oke, berarti full 2 hari itu full kegiatan full, semuanya.
1: Iya, kemudian kita juga ada bazar juga nanti di depan. Jadi mungkin ramai gitu kan dengan bazar-bazar yang kita gelar gitu. Dengan ada lomba, ada bazar, kemudian setelah itu baru kita nonton ke dalam gitu. Jadi bazar sama lomba itu di luar gedung. Nanti setelah selesai lomba baru kegiatan yang di dalam.
0: Oke, berarti buat Anda pendengar yang ingin menyaksikan ya operet budaya, mungkin ingin memperkenalkan budaya kepada anak-anak Anda, mungkin bisa menyaksikannya langsung ya.
1: Ya, kami
0: bisa
1: berharap
0: membeli tiketnya, boleh dicek aja langsung di Instagramnya Sanggar Kletah Buda. Ya, jadi nanti bisa dicek-cek, bisa dibeli, ada 2 hari disediakan, bisa pilih sesuai waktu yang mungkin Anda sesuai dengan Anda pendengar. Baik, mungkin Mbak Rina ini terakhir sebagai penutup ya. Apa harapan Mbak Rina untuk operet Dedak Durhaka ini dan juga harapannya mungkin buat Sanggar Kletah Buda ini, Mbak?
1: Oke. Okay. Kalau untuk Dedap operet Dedap Durhaka mungkin ya pastilah kita akan ingin sekali berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, tiket habis, semua uang produksi bisa kita tutupi semua gitu. Jadi berharap berjalan lancar dan mendapat anak-anak yang menonton itu mendapat edukasi dari tontonan yang mereka tonton. Kemudian untuk Kletah Buda sendiri juga pasti saya berharap akan terus berumur panjang, bertambah karya yang lebih kreatif dan memberikan ilmu pada anak-anak dan menitipkan warisan budaya kita, salah satunya cerita rakyat khususnya Riau.
0: Oke, baik, luar biasa. Semoga bisa terwujud ya Mbak Rina.
1: Amin,
0: ya. Mudah-mudahan
1: amin.
0: Banyak yang nonton ya. Terakhir pembelian tiket kapan Mbak Rina?
1: Pokoknya sebelum acara kita masih
0: open ya, masih bisa dibeli di tanggal 24 itu masih bisa dibeli. Masih
1: tiket boxnya pun kita siapkan gitu. Okay. Jadi on the spot saat registrasi nanti ada juga yang on the spot, mungkin yang baru datang, yang baru tahu gitu. Di tempat kita menjual tiket juga gitu.
0: Oke, pokoknya follow dulu aja Instagramnya.
1: Iya, follow ya, Instagram.
0: Biar tahu informasinya. Atau mungkin nanti setelah melihat pertunjukan operetnya tertarik untuk anaknya bisa gabung.
1: Iya, iya.
0: Boleh sekali pendengar ya. Dan sekali lagi Anda bisa luangkan waktu Anda untuk menyaksikan operet Dedap Durhaka. Catat tanggalnya di tanggal 24 dan 25 Juli 2026. Terima kasih untuk Mbak Rina sudah hadir berbagi informasi di Pro 1 RRI Pekanbaru. Juga untuk adik kita ada Adiba, ada Arkan ya. Luar biasa sekali penampilannya. Di sini aja sudah luar biasa. Apalagi nanti sudah dilengkapi dengan iringan musiknya, dengan kostumnya. Wah, pasti semakin luar biasa lagi. Semoga Sanggar Kletah Budak bisa terus berkarya dan juga menginspirasi semakin banyak generasi muda untuk bisa mencintai budaya Melayu. Pendengar, demikian program Ngobras Ngobrol bareng komunitas kita untuk malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: 101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan malam hari ini? Dan tadi Anda baru saja mengikuti program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas ya. Dan untuk Anda mungkin yang bingung ingin menghabiskan momen bersama keluarga dengan cara apa ya, bagaimana dan kemana ya, mungkin Anda dapat menyaksikan pertunjukan seni teater budaya Melayu ya, Operet Dedap Durhaka pendengar ya. Tadi sudah Anda ikuti bincang-bincang kami ya, mungkin Anda dapat meluangkan waktu ya. Untuk harga tiket dan bagaimana cara mendapatkannya bisa di follow dulu saja ya, akun Instagramnya Sanggar Keletak Budak ya. Mari kita lestarikan bersama budaya Melayu pendengar ya. Dan mungkin dengan menyaksikan pertunjukan dari para generasi muda ya, ini dapat memberikan mereka semangat dan motivasi ya, untuk bisa terus berkarya, terus juga bisa selalu tampil dengan percaya diri dan bangga dengan budaya Melayu mereka. Baik pendengar, di malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, untuk Anda pendengar yang nanti ingin berpartisipasi bersama kami, saya buka kesempatan melalui line telepon di 0761 24595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Nanti kita terima beberapa penelpon, terus saya bacakan yang WhatsApp, terima telepon lagi, nanti WhatsApp lagi. Kita bagi, karena kemarin waktu request ada yang protes, katanya maunya bagi-bagi biar yang mau disalam-salamin gak keburu kabur, katanya seperti itu ya. Baik pendengar, kita terima dulu penelpon pertama di 0761 24595. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Siapa yo? Balik nanya. Siapa yo? Ayo.
1: Ayo.
0: Nanti kalau enggak di kenalin nanti pada enggak tahu, tahu-tahu ada ya, pendengar ya. Baru.
1: Yang kenalin kan orang penyiarnya juga kenalin ya.
0: Nanti giliran ini penyiarnya yang kenalin, masa yang ini aja yang kenal, yang lain enggak kenal.
1: Nah, maksudnya penyiar itu sudah mengenal orang yang penggemar.
0: Tapi habis itu kami yang kena ini nanti. Yang dibilang nanti giliran Bang Simpson hafal, giliran Bu Yu sama Bu Emma sering ketukar nanti.
1: Itu dia cemburu itu. Gak usah kita tanggapi yang seperti itu.
0: Bercanda ya buat Bu Emma, ya, Bu Yus ya. Alhamdulillah sehat Bang.
1: Selamat.
0: Sudah, tadi kita percepat karena tahu ada dialog, kita percepat makannya.
1: Jadi malam minggu siapa ngantar?
0: Bawa bekal dari rumah.
1: Oh, bawa bekal dari rumah.
0: Iya, karena weekend. Weekend kok pasti ramai. Menghemat
1: nampaknya.
0: Iya, ini sudah pertengahan bulan lewat dikit Bang.
1: Gitu pula ya.
0: Biar bisa terkontrol dia sampai akhir bulan nanti.
1: Iya, biasanya bisa diatur dia. Menu-menu akhir bulan nampak lah ya. Awal bulan dan menu akhir bulan. Awal bulan, pertengahan bulan dan awal akhir bulan.
0: Iya, sudah ada pembedanya nanti Bang.
1: Kalau awal bulan makanannya nggak enak ya.
0: Pesan terus
1: yang goreng lah, apa yang pantang lah, yang inilah kan.
0: Bener, ojek online apa, terus
1: kalau pertengahan bulan apa menunya?
0: Udahlah, makan telur ya kan, ayam, ikan teri mahal Bang. Ikan teri masih mahal tuh ya. Soon belasan ribu.
1: Iya memang iya. Ikan terinya juga.
0: Aduh, bicara ekonomi kita nanti ini lama-lama.
1: Gak apa-apa, kita kan ini bicara ekonomi daripada bicara yang lain kan.
0: Realistis ya Bang ya, indis ekonomi ya. Kalau kata orang
1: itulah kehidupan seseorang kan.
0: Apalagi zaman ekonomi saat ini ya Bang ya, harus pandai-pandai kita sekarang nih.
1: Iya, harus pintar-pintar. Kalau bisa pun tidak perlu, bisa jadi sayur. Tapi memang.
0: Iya.
1: Sekarang rumput-rumput pun orang bisa juga jadi sayur. Contohnya misalnya tuh, ada gangga itu yang di sawah diam dimakan orang kok.
0: Oh.
1: Ya aja orang kok kan itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu dia. Ya lagu aja lah paling.
0: Nanti pusing pula kita bang. Malam minggu orang lagi senang-senang kita mikirin ekonomi aja ya kan.
1: Gak apa-apa. Soal ekonomi ini bukan soal hari-hari minggu, malam minggu apa, hari-hari biasa, hari biasa semua.
0: Iya.
1: Kita apa, kita sebut aja gak masalah.
0: Iya, karena kita bakal menjalaninya terus seumur hidup ya bang.
1: Gak ada yang terganggu. Kalau soal ekonomi, semua mereka pasti setuju soal ekonomi. Apalagi malam minggu soal percintaan lagi, beda lagi kan. Nah, itu lagu.
0: Oke, lagu apa bang?
1: Pakai list atau di luar list?
0: Ada, boleh. Lagu apa? Kalau ada kita putarkan.
1: Kalau aku maunya lagu apa ya? Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa.
1: Nah,
0: apa judulnya?
1: Apa lagunya?
0: Suratan.
1: Pengantin remaja.
0: Teluk Bayur.
1: Pengantin remaja itu menceritakan seorang remaja saling jatuh cinta. Orang tuanya tidak setuju. Maka itu mereka saling cinta benar. Gak main-main. Hidup semati. Sama-sama mati lah di kereta api. Itu ceritanya.
0: Oke, coba kami cari dulu.
1: Jadi zaman sekarang mana ada gitu ya?
0: Mana ada
1: ya? Padahal disuruh belalah dadaku dibelah tak mau dia. dia kamu ada di dalam kan, padahal mau dibelah dia tak mau dia.
0: Dibawa kali golok tuh dak bang?
1: Ayo apa?
0: Dibawa kali pisau buat membelahnya, nak mau pula dia dibelah dah.
1: Tak mau pula dibelah kan? Kan kadang-kadang kan, adik belalah dadaku, kau berada di hatiku, mau dibelah dia tak mau deh. Gak ada mota gitu.
0: Iya.
1: Ada
0: bang.
1: Apa tuh Tommy J. Pisa ya?
0: Iya.
1: Kita dengar aja cerita lagu tuh.
0: Boleh.
1: Lagu tuh punya cerita loh. Makanya tuh enak mendengarnya tuh. Pengalaman orang ada di dalam lagu tuh. Salamnya lah.
0: Boleh lanjut.
1: Bapak Dini dan keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah
0: rezekinya,
1: sukses dalam pekerjaannya. Biarpun pertengah bulan, syukurlah itu. Maka. Sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya, tambah cantiknya. Biarpun gini harus tambah cantik kan. Nah,
0: yeah.
1: Dan itu apa pak banyak duitnya kan itu.
0: Nah, amin.
1: Kalau pulang hati-hati. Hujan gitu?
0: Belum monitor keluar bang.
1: Sini udah hujan mungkin.
0: Tapi sepertinya hujannya emang bakal panjang, gerimis-gerimis nanggung dari tadi sore pas berangkat kan.
1: Oh, mudah-mudahan sampai rumah tidak kena hujan. Ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Nah, itu salamnya aja buat Bina di Perawang ya. Lalu sudah itu keluarga saya tanya balik lima saudara aku masuk saudara. Nah, oh jangan diam-diam aja situ. Dan itu ketika di Siak Hulu, ketika di Kampar, Ucu Amin, Rudi, Adi, dan itu Ucu Buyung, Ucu Jueni di, dan itu siapa Putra Piliang, Pak Diman, dan itu siapa Lista Fatma, Pak De, Mas Pak Ijo dan Pak Mas Gunawan, dan itu siapa lagi Mama Pahmi ya, Mama Pahmi juga ya, dan itu semua Suryani di Jalan Paus, Ibu Ros di Rumbai, Ayu satu ya, Ayu dengan Bu Minar, semua lah tanpa kecuali saya selalu.
0: Amin.
1: Lagunya itu kita dengar sama-sama ya.
0: Boleh, siap.
1: Kalau pulang ya, hati-hati. Ini udah malam, oke?
0: Siap.
1: Udah malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson ya yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini pendengar ya. Malam minggu sambil menikmati lagu-lagu nostalgia di program Ruang Rindu pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761 24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Kita terima terlebih dahulu penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum, Mukaryani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Di mana malam minggu nih di Pro 1?
0: Malam minggu di Pro 1. Ya, begitulah ramai tadi karena ada narasumber. Terus diramaikan sama pendengar lagi di Ruang Rindu malam hari ini.
2: Samran kemana dia?
0: Mas Amran. Mas Amran iya. Udah tidak turun lapangan lagi.
2: Oh gitu.
0: Iya. Tapi sekali-sekali masih bisa membantu siaran, tapi sudah tidak siaran full.
2: Oh gitu.
0: Mm-mm. Jadi kami di Pro 1 tuh sekarang ada 5 orang. Ada Suci, ada Riri, ada Pran, ada Maizul, sama saya. 5 orang. Kekuatan kita 5 orang.
2: Tahu aku.
0: Ya, jadi Tamara, Bang Amran, nah itu udah tidak siaran. Oke. Okay.
2: Lagu lah. Lagu.
0: Boleh, silakan lagu apa Bang?
2: Love is on the way by Saigon Kid.
0: By?
2: Saigon Kid.
0: Saigon.
2: Tai.
0: Saigon.
2: Tai. Tai.
0: Iya Tai kan?
2: Hah?
0: Tai kan?
2: FFFF.
0: Oke, coba kita cari.
2: Saigon Kid.
0: Love
2: is on the way. I can see it in your eyes. Ada nggak?
0: Nggak ketemu.
2: Ada tuh.
0: Tidak ketemu. Coba kita cari lagi. Sebentar ya Bang. Kita coba searching di komputer satu lagi ya. Soalnya ini kemarin kan sempat ini ya. Sempat ganti komputer kita ini. Gak ada Bang.
2: Ada. Kok bilang gak ada?
0: Aku bilang gak ada tadi.
2: Salah tuh.
0: Kenapa dia salah?
2: Iya, aku pernah request lagu itu ada kok.
0: Mungkin penyiar lain ada memutarkannya melalui media lain Bang.
2: Enggak. Dari aku semua tuh lagu-lagu.
0: Iya maksudnya lagu-lagu, media.
2: Lagu-lagu hit di Persatu ini ada dari aku semua tuh. Baik Bon Jovi ataupun Scorpion, nah itu dari aku semua tuh.
0: Iya, tapi mungkin diputarkannya melalui media lain gitu loh Bang. Tidak melalui aplikasi kita yang sudah disortir sama MD gitu.
2: Enggak lah.
0: Mm-mm.
2: Ada tuh.
0: Iya tidak.
2: Saigon. Saigon ya, Kick.
0: Iya tidak ketemu. Tidak ingin lagu lain saja kah Bang?
2: Hah?
0: Yang ada What You Say. On and On.
2: On and On.
0: Iya.
2: On and on.
0: On and on.
2: Ya.
0: Tuh, oke, okay. Siap.
2: Salam untuk Mama Yusuf.
0: Oke.
2: Bu Yani.
0: Paus. Ya.
2: Terus kita di kampar.
0: Nah, itu aja.
2: Ya.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu
2: ya. Thank you ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap. Kita terima satu penelpon kembali ya pendengar sebelum saya putarkan ya untuk lagunya di 3 lagu terlebih dahulu. Nanti baru akan saya lanjutkan lagi ya untuk membacakan pesan singkat WhatsApp yang sudah masuk pada kesempatan malam hari ini pendengar. Di 0761245995 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08117673991. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Cu?
3: Kabar baik tadi.
0: Alhamdulillah. Hujan di sana, Cu?
3: Tadi ya, siang.
0: Tadi siang, sore enggak?
3: Sore hujan sebentar. Malam udah reda kembali.
0: Oke, alhamdulillah. Tadi kami kayaknya di Pekanbaru banyak yang banjir juga, Cu.
3: Banjir juga?
0: Ada
3: hujan segitu juga bisa menimbulkan banjir. Itu karena sesaknya tempat pembuangan air.
0: Iya.
3: Iya kan?
0: Tandanya manusia semakin banyak, Cu.
3: Manusia semakin banyak, sampah juga semakin banyak.
0: Betul.
3: Konon kita penimbun plastik ke laut aja sudah nomor 5 kita ya. Aduh, kasihan. Nomor itulah. Satu siapalah itu ya.
0: Janganlah kita sampai jadi nomor satu ya Cu.
3: Janganlah.
0: Kalau perlu jadi nomor mundur.
3: Kalau juara dunia biarlah nomor satu ya kan.
0: Oke.
3: Tapi kalau nyembun sampah nomor satu. bahaya tuh. Iya kan? Iya. Kalau diadakan lomba nanti kita tidak mau nomor satu lah, lomba penimbunan sampah. Dan nomor, biarlah tidak pakai nomor kita. Janganlah nimbun sampah ke laut lagi. Tidak ada terumbu karang kita lagi. Ikan iya. Apa yang nyari sekarang. Pelaku lah Kadin.
0: Boleh.
3: Ceritakan pelaku nanti.
0: Tadi cerita ekonomi, sekarang cerita ikan pula nanti ya.
3: Ikan nanti ya kan.
0: Lagu apa cu?
3: Lagu apa ya anaknya ya?
0: Apa tuh? Indonesia manca.
3: Indonesia.
0: Indonesia.
3: Daddy Dores bisa?
0: Daddy Dores.
3: Iya. Yeah.
0: Daddy Dores. Judulnya?
3: Apa judul apa yang ada Kak Din?
0: Ada yang featuring sama Ria Angelina, Hanya Kau di Hatiku.
3: Ah, itulah, Hanya Kau di Hatiku lah.
0: Itu aja. Okay.
3: Aku kalau udah kena lagu tuh senang.
0: Boleh, salam-salam ya cu.
3: Salam untuk Kak Din yang lagi siaran ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mudah-mudahan saya selalu hati-hati pulangnya nanti.
0: Amin.
3: Salam untuk Ibu Hafiza. Ya, aku lagi di pinggir jalan nih Kak Din, makanya suara mobil masuk.
0: Pergi malam minggu cu.
3: Malam minggu entah apa namanya, gak tahu lah, pokoknya keluar rumah.
0: Raun-raun.
3: Di rumah kan.
0: Pergi raun-raun, cari angin.
3: Cari angin, kita ini serba salah.
0: Nah.
3: Masuk angin salah, keluar angin juga salah.
0: Udah di rumah dicari juga angin tuh lagi ya kan cu?
3: Iya, udah jelas angin udah banyak ya kan. Itu untuk Afizah, untuk Bunda Isal, untuk Al juga, untuk Kayus, untuk Nena, Kak Darmailis, Bunda Surtini, untuk Daros, terus untuk siapa lagi itu, Bang Vinson, nanti Bang Rudi, Bang Adi, Kak Tonga, ada Pak Kadeng di Siak, ada Angga di Kulim ya. Salam untuk Yesi di Kubang Pekanbaru. Untuk Mama Pami di Sungai Pakain ya, Tika dan Selfie di Sungai Pagar. Untuk Acilzo ini di 13 Kota Kampar. Untuk semua-semua lah yang dengarkan kita di Pro 1. Bang Deddy juga dapat salam tanpa terkecuali. Itu aja lah Kak Din, lagunya ditunggu Kak Din.
0: Oke siap, makasih cu.
3: Lagu nomor berapa ketiga ya?
0: Lagu ketiga cu.
3: Tiga ya, oke makasih Kak Din.
0: Oke.
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ucu Amin sudah bergabung ya. Tiga lagu terlebih dahulu saya putarkan pendengar. Nanti akan saya bacakan WhatsApp yang masuk untuk sesi selanjutnya ya, karena sudah banyak juga pendengar kita yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp pada malam hari ini di 08 11 76 73 991. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
2: Iya, Ma.
3: Ntar, Ma, lagi seru nih.
1: Gak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
2: Mau sambil nonton.
1: Gak bisa. Kalau makan, gak ada namanya sambil pegang HP.
3: Zidan, makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
1: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
3: Ya deh, Ma. Nih.
1: Papa, HP-nya sini.
4: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
1: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
4: Ya udah deh. Nih.
1: Nah, gitu dong semuanya.
5: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.
6: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Polri lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya bacakan dulu ya. Yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya dari Pak Gadeng di Siak, request lagu dari Dedi Dores, Badai Berlalu. Titip salam buat fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru dan salam spesial buat penyiar katanya. Oke, terima kasih Pak Gadeng, tapi mohon maaf walaupun Pak Gadeng yang duluan join ya tadi sejak pukul 20 sudah gabung, tapi mohon maaf tadi lagunya sudah ada yang request ya untuk lagu Dedi Dores, jadi tidak bisa saya putarkan kembali. Mungkin bisa coba bergabung kembali pada Pak Gadeng dengan lagu yang berbeda, nanti akan saya putarkan ya. Lanjut lagi pendengar, assalamualaikum ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam semuanya, Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagu dari Peter Pan yang terdalam. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar lainnya. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung. Satu lagi ya saya bacakan. Assalamualaikum ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam buat anakku Amira, Afnan, dan Halimah. Lekas tidurlah nak, biar besok bisa jalan-jalan ke Pekan. Request lagunya Wayang, judulnya Dongeng dari Ayah. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Bisa jalan-jalan ke Pekan. Wah, ayo biar bisa jalan-jalan hari minggunya. Tidur cepat. Lanjut lagi pendengar. Assalamualaikum Kak Dini. Ini dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam Radit, Arfa, Firzi, Hafizoh, Arya, Nasya, Alika, Salsha, Syahira, Firza, Nabila, Oliesa, Fitri, Rafa, Zeng, Zahra, Julia, atau AA katanya. Lagunya ikutan aja. Angga lagi nangis rindu ayah, mama, Kak Dini, dan teman-teman. Jangan sedih ya, kita sama-sama di sini. Biar nggak sedih, mending dengerin lagu-lagu yang nanti diputar ya, yang sudah di request boleh oleh sesama pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Baik, 4 requestan terlebih dahulu saya bacakan ya. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, saya akan buka kembali line teleponnya di 0761-24595. Yang mau gabung via pesan singkat WhatsApp juga masih saya tunggu di 0811-7673-991.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
3: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
4: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh. Mas, ini Mas, baksonya Mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak

Abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: pendengar ada satu lagu paling emosional dari Mariah Carey ya. Jadi penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal punya jangkauan vokal luar biasa sampai 5 oktav. Wah, kalau saya langsung cempreng, langsung kabur ya dengerin ya. Jadi sejak awal memulai karirnya pada awal tahun 1990-an, Mariah itu sudah melahirkan banyak lagu yang menjadi hit di berbagai belahan dunia. Ya, salah satunya lagu yang baru saja Anda dengarkan, My All, ya, itu dirilis pada tahun 1998 sebagai bagian dari album Butterfly, ya. Jadi lagu bernuansa pop dan R&B dengan sentuhan musik Latin, ya. Ini lagunya bercerita tentang seseorang yang rela memberikan segalanya demi cinta, walaupun mungkin harus menghadapi sebuah ketidakpastian, ya. Jadi berkat liriknya yang menyentuh dan juga vokal khas dari Mariah Carey, My All, ya, itu berhasil menjadi salah satu lagu terbaik dan juga menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Oh, congratulations. Wah, gak sabar ya nungguin karya-karya terbarunya dari Mariah Carey, pendengar. Baik, pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung melalui line telepon di 0761 24595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 76 73 991. Halo Ruang Rindu. Halo
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Dengan siapa ini?
0: Waktu denger nelfonnya dekat-dekatan udah tahu bedainnya. Sekarang lupa lagi, astagfirullahalazim.
1: Dengan siapa ini? Tadi sama Deddy kan?
0: Aduh, ya Allah. Bener-bener ya. Bunda Isal.
1: Kalau bunda apa-apa lah. Anak ditanya bunda jawab, bunda Isal.
0: Ditanya dijawab ya, Bun.
1: Udah, jawablah sekalian. Jangan penasaran ya, Din ya.
0: Iya. Terima kasih loh, Bun, sudah membantu. Apa kabar, Bun?
1: Alhamdulillah sehat. Ini sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, insyaallah.
1: Oh iya, bukan baru hujan ya, Din?
0: Tapi semalam ini enggak tahu nih,
1: banjir,
0: tadi.
1: Banjir Bunda dengar Dini bilang tadi ya?
0: Iya, tadi sore sempat banjir.
1: Lebat juga ya hujan di sana?
0: Iya, kayaknya di sekitaran Sudirman cukup lebat, tapi di rumah alhamdulillah enggak lebat, Bunda. Di daerah Panam enggak yang lebat sekali.
1: Oh, enggak merata ya?
0: Kayaknya enggak merata.
1: Iya. Sama lah, ini tadi siang enggak mau gerimis, tapi sekarang enggak ada lagi. Mungkin enggak di sana dia hujan.
0: Mendungnya tuh udah dari pagi, Bun. Dari jam 10-an. Ya? Udah kayak mau hujan. Iya. Siang baru hujan dia.
1: Di sini tadi pagi mendung, malam tadi hujan juga, tapi enggak lebat kali, Din.
0: Oh, malam tadi kami enggak ada hujan loh, perasaan.
1: Iya, kami Bunda juga keringan juga air di tempat Bunda ini kan sumur kan.
0: Oh, Bunda pakai sumur. Situ sering ya, kekeringan.
1: Bunda ini seminggu panas kuat itu airnya udah, air sumur tuh udah agak apa, Din? Agak keruh lah gitu kan.
0: Iya.
1: Itulah, tadi kata Bunda hujannya lebat, rupanya enggak. Hari dia ke Pekanbaru.
0: Pindah dia ke Pekanbaru, ke Sudirman ya, Bun. Iya, betul. Lagu apa nih, Bun?
1: Bunda, bisa request lagu sendiri.
0: Boleh. Lagu apa?
1: Kalau dari Lola Drakel itu bisa, deh.
0: Lola?
1: Lola Drakel.
0: Yang Aku Bukan Pintu?
1: Kan. Untuk Apa Menangis?
0: Coba kita cari ya.
1: Itu kok tak salah, Bunda. Apa namanya? Apa namanya tuh?
0: Apa lupa. Itu?
1: Ya, itulah judul tak salah, Bunda. Itu Untuk Apa Menangis.
0: Lola Drakel.
1: Lola Drakel.
0: Tapi yang ada satu kayaknya nih, Bun, yang itu emang.
1: Aku Bukan Pintu?
0: Mm-mm.
1: Udah aku bukan. Kalau enggak, apa, Din? Setangkai Mawar di Ujung Senja ada, deh, dari Rani.
0: Secangkir Mawar di Ujung
1: Setangkai Mawar di Ujung Senja.
0: Setangkai Tunggu ya, kita cari ya.
1: Iya, kalau enggak ada yang ini cari aja lah yang lain ya. Kalau ada putar, kalau enggak ada cari aja lah
0: Setan
1: yang lain.
0: Setan Kemawon di ujung senja Lisa Maria. Lagu Lisa Maria, Bun.
1: Iya, Setan Kemawon di ujung senja.
0: Mm-mm.
1: Ya siapa lah pokoknya, pokoknya itu judulnya lah, terserah lah siapa penyanyinya.
0: Iya, Lisa Maria yang ada. Setan Kemawon di ujung senja.
1: Ayolah.
0: Okay. Salam dikirin. Boleh, silakan.
1: Salamnya untuk Mas Kembar, Ibu Ros, Bu Iyos juga ya.
0: Iya.
1: Pak Zebani di Dumai, Bu Teri di Dumai, Cermin Ambo. Oh, Pak apa nama Pak Mali sama Ibu Ija, Pak Zeta, Pak Bobby Sregar, Adi juga bersama ibunya Rudi juga ya. Oh, dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Semoga sehat selalu sekeluarga ya, Din.
0: Amin, terima kasih.
1: Murah rezeki, berkah umurnya. Sukses selalu ya, Din.
0: Insyaallah, amin.
1: Nah, kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan gini.
0: Iya.
1: Terima kasih, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Isal ya yang sudah bergabung ya. Kalau gak salah Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Oke, lanjut lagi. Kita terima penelpon kembali pendengar di 0761245995 ataupun pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu. Halo.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Al dari Pasir Pangarayan nih, hadir lagi nih.
0: Oh, sama Bang Al. Lagi
2: iya,
0: apa Bang Al?
2: Gimana nih?
0: Apa Bang Al?
2: Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Bang Al gimana?
2: Sehat juga di sini. Di sini lagi hujan nih, gerimis.
0: Oh, gerimis ya. Baru hujan malam nih.
2: Dari maghrib sampai sekarang.
0: Oh, dari maghrib. Iya, iya. Gerimis ini yang susah, Bang.
2: Dingin ini, kayak sedingin salju ini.
0: Sedingin salju. Macam dah pernah ke salju tuh ya.
2: Iya, iya. Tapi kalau dengar suara Kak Dini ini makin semangat aku.
0: Oh, makin semangat, Abang.
2: Iya, dengar canda-canda Dini di udara. Makin gak ngantuk aku ini.
0: Yang ianya Abang mau ketawain bercandaku yang gak lucu atau cuman mana tuh?
2: Ya ingin aja dengar suaranya gitu. Suka
0: Yalah.
2: Aja gitu dengar suaranya. Merdu banget.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan selalu setia dengerin Pro 1 ya Bang ya.
2: Iya selalu setia ini. Radionya gak makin mati-mati nih. Nanti abis siaran baru dimatikan.
0: Oh. Berarti full berapa tuh? 19 jam Abang dengerin radio. Wah,
2: iya,
0: Masya Allah.
2: Udah subuh. Wah, itu udah hidup radionya.
0: Iya, iya, iya. Mau lagu apa, Bang?
2: Lagunya dari Leto lah ya.
0: Leto boleh. Apa judulnya?
2: Leto, apa tuh namanya? Permintaan Hati.
0: Permintaan ada. Hati ada, siap.
2: Itu aja lagunya.
0: Oke. Okay. Apa permintaan hati Abang nih malam nih?
2: Untuk Kak Dini aja, semoga saya selalu Kak Dini ya.
0: Amin.
2: Saya selalu siarannya biar aku terhibur di sini.
0: Amin, siap. Oke lah.
2: Salam hibur semua aja lah ya.
0: Oke, siap Bang.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Al juga yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Sebenarnya pendengar Pro 1 malam hari ini tambah malam tambah semangat ya. Biasanya malam pada ngantuk, apalagi cuacanya dingin, gerimis, hujan. Pendengar Pro 1 malahan semangat, keren, mantap ya. Kita terima penelpon kembali di 0761245995. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
0: Iya, Mama Fahmi apa kabar?
3: Kabar insya Allah baik ya selalu.
0: Alhamdulillah.
3: Cuacanya dingin malam ini. Mulai dari sore hujan.
0: Oh, dari malam ini masih hujan?
3: Subuhnya hujan. Sampai paginya mendung. Dan pagi udah mendung ya.
0: Dari pagi mendung sama.
3: Iya. Hujannya aja berhenti dari jam 3 subuh sampai jam hampir jam 6:30. Berhenti. Baru selanjutnya mendung. Ada mendung-mendung tipis-tipis gitu agak panas, baru mendung gitu.
0: Iya, tapi alhamdulillah lah agak sejuk jadinya. Kemarin sempat panas.
3: Iya, jadi dingin malam ini.
0: Sekarang sejuk, alhamdulillah.
3: Iya, Mbak Din. Yang penting gak banjir.
0: Iya, yang penting gak banjir. Iya. Ya. Maaf, Ami mau lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagunya dari siapa ya? Ayo. Dari ada band aja.
0: Ada band, boleh.
3: Surga
0: apa itu?
3: Cinta.
0: Surga Cinta. Oke, siap.
3: Salamnya buat Mbak Dini, lagi bertugas sampai tuntas. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Dan
0: amin.
3: Semoga dijawab Allah Subhanahu wa taala apa cita-cita Mbak Dini.
0: Amin. Terima kasih. Masya Allah.
3: Ya, dan salam juga buat Mas Gunawan di Kampar. Ada tadi Bang Al di Pasir Pangarean. Salam juga buatnya Selfie di Sungai Pagar atau Mama Kosim. Salam juga buat Ocumin Ambo, Cujawai, Cujueni. Kapika juga di Kampar, buatnya Mama si kembar juga, Bu Surtini, Ibu Ius di Tasikmalaya, Bu Ros di Rumbai, Nena Aska, buatnya Bu Emma juga, buat apa lagi? Ibu lagi Bu Yani juga ya, dan buatnya Pak Mali, buatnya Pak Cipta, Pak Jebani, dan semuanya jalan lagi dengerin, salam sehat selalu. Buatnya Pak Diman di Payakumbuh sama Bang Murti di area yang kajian Bang Adi dan Bang Rudi juga. Spesial buatnya Mbak Dini yang lagi bertugas istimewanya buat keluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Dini.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi yang sudah bergabung pada malam hari ini di program Ruang Rindu. Ya, berarti sudah ada berapa? Ada 3 ya. Saya putarkan dulu 3 lagu pendengar yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, nanti akan saya buka kesempatan kembali untuk Anda pendengar di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811767391. Sekarang mari kita dengarkan dulu beberapa lagu pilihan oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja lah yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

rekan baru pendengar ada satu lagu dari Nia Daniati dengan dia Sahabat Karibku ya. Ini lagu requestan dari Bu Ros ya. Katanya tadi mau lagunya dari Nia Daniati, judulnya Terserah Aja Mbak ya. Salam untuk semua pendengar dan untuk Mbak Dini katanya. Makasih dari Bu Ros di Rumbai. Sudah saya putarkan ya Bu Ros lagu dari Nia Daniati. Semoga bisa terhibur ya dengan lagunya. Kita sahabat karib semua walaupun lewat udara untuk pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di malam hari ini. Lanjut lagi. Ini sekaligus sesi terakhir ya pendengar, saya bacakan requestan dan berarti selesai sudah ya untuk program Ruang Rindu malam hari ini. Malam Kak Dini, ini Iza di Arengka request lagunya Celine Dion yang judulnya When I Need You. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1. Oke, terima kasih Iza. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi pendengar, kali ini ada, oh tidak disebutkan nama, tapi katanya mau dengarkan lagunya dari Geisha yang judulnya Kamu Yang Pertama. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi untuk Anda, seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada lagu yang tidak bisa saya putarkan, ataupun juga mungkin ada requestan yang belum sempat saya bacakan, yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ya. Untuk Anda bisa bergabung kembali, ya, di program Ruang Rindu, besok di waktu yang sama, di pukul 21 hingga jam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti kebersamaan kita masih akan berlanjut pendengar 1 jam ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

salah satu RRI Pekanbaru kan, informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari tiga komposer dengan Bangun Cinta untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Selamat malam pendengar, saya ucapkan untuk Anda semua. Dan saat ini ya, hujan mengguyur kota Pekanbaru di malam hari ini pendengar. Untuk Anda mungkin yang saat ini masih harus beraktivitas di luar, masih harus mobile, jangan lupa untuk selalu berhati-hati pendengar ya, dan selalu utamakan keselamatan Anda. Jika tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, berteduh dulu, cari tempat berteduh yang aman dan nyaman ya. Dan mungkin kalau misalnya Anda mengetahui daerah yang akan Anda lewati, biasanya mungkin sering banjir atau digenangi air, mungkin Anda bisa mencari jalan alternatif lain kalau misalnya memang harus tetap menempuh perjalanan Anda di malam hari ini pendengar. Pokoknya tetap berhati-hati dan pastikan selalu utamakan keselamatan Anda. Baik pendengar, untuk Anda semua di malam hari ini ya, masih dalam rangkaian Riau Malam ya, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat malam hari nanti. Kali ini saya punya satu lagu pendengar dari Feby Putri dengan Halu untuk Anda semua.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Plus 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kadang ketika kita beraktivitas ya, sebenarnya yang membuat lelah itu bukan aktivitasnya ya, tapi mungkin perjalanan pergi dan pulangnya ya. Misalnya seperti berapa jarak yang harus Anda tempuh setiap harinya untuk menuju ke lokasi tempat Anda beraktivitas ya, ataupun juga pulangnya. Tambah banyak kilometernya, tentu tambah capek juga Anda dibuatnya. Apalagi kalau misalnya Anda harus menaiki transportasi umum, berpindah-pindah transportasi, ataupun juga menyetir sendiri tetapi jalannya selalu macet ya. Anda pergi saat langit masih gelap, pulang kembali pada langit yang gelap ya, dan kemudian tiba di rumah juga setelah malam tadi ya. Jadi siklus yang sama terjadi hampir seminggu penuh selama bertahun-tahun. Jadi wajar sekali kalau misalnya Anda merasa lelah, merasa badan remuk ya, bahkan mungkin belakangan hari libur pun seolah tidak mengembalikan energi Anda yang terkuras, pendengar ya. Jadi mungkin di malam hari ini ya, mumpung cuaca Kota Pekanbaru cukup sejuk ya, karena hujan yang mengguyur ya, mungkin Anda bisa coba untuk tidur lebih cepat, lebih awal ya, dan semoga ketika esok hari terbangun di pagi hari, tubuh Anda sudah dalam keadaan yang sehat, mental Anda juga sudah lebih baik, dan Anda bisa menikmati momen hari libur di hari Minggu bersama keluarga tercinta, pendengar.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat malam pendengar, kembali saya sapa Anda semua di malam hari ini ya. Hujan sudah mulai mereda di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman pendengar ya. Tapi tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini masih harus mobile ya, dan pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda. Kebersamaan kita masih akan berlanjut pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, rumah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Dengan sampai di sini dan selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi Minggu 19 Juli 2026 melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Kota Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Terutama masalah pasar dan masalah perdagangan. Nah, kami tentu berharap Pak Gadi

Pokok-pokok berita utama. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif dukung pemerintah memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 untuk memperkuat pengembangan UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Hadapi era digital, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau imbau pedagang pasar tradisional tidak khawatir akan kehilangan pelanggan. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bone FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama mendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif dukung pemerintah memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 untuk memperkuat

0: henti setelah Piala Dunia usai. Ia berharap pemerintah bersama berbagai pihak dapat menyusun program yang berkelanjutan agar UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif terus berkembang.
1: Kalau kita bisa melihat ya, di mana-mana nobar ya, banyak sekali UMKM yang bisa mendapatkan manfaat ya, dan bisa mengalami peningkatan omset ya. Tetapi sebetulnya saya lebih melihat kepada sustainable ya, keberlanjutan. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan momentum Piala Dunia, dan juga setelah ini adalah bagaimana kita bisa membantu UMKM ini bisa secara sustainable, secara berkelanjutan.
0: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM di Festival Rakyat 2026 yang digelar di depan kediaman Dinas Wali Kota Pekanbaru, Farida, mengaku merasakan langsung manfaat dari kegiatan tersebut. Menurutnya, kebijakan pemerintah memanfaatkan momen Piala Dunia melalui Festival Rakyat berhasil meningkatkan jumlah pengunjung sekaligus penjualan para pelaku usaha.
2: Jadi dampaknya sangat baik sekali ya, dengan kebijakan yang diberikan. Jadi pemanfaatan event dari Piala Dunia dikombinasikan dengan peningkatan perekonomian UMKM terutama ya. Kami-kami yang ada di sini ini kan adalah para UMKM yang memang kita mencari peluang-peluang untuk bisa menunjang kebutuhan hidup kita dan sebagainya. Jadi ini sangat luar biasa. Momen yang ada di Piala Dunia yang hanya berlangsung selama 4 tahun sekali itu sangat bisa dimanfaatkan oleh para pemerintah kita, terutama Pak Wali Kota, untuk bisa mendongkrak perekonomian. Itu luar biasa.
0: Melalui berbagai kegiatan yang memadukan hiburan dan pemberdayaan ekonomi, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM memperoleh peluang untuk berkembang. Pemerintah juga diharapkan terus menghadirkan program yang berkelanjutan sehingga dampak positif dari penyelenggaraan event besar dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Hadapi era digital, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau imbau pedagang pasar tradisional tidak khawatir akan kehilangan pelanggan. Selengkapnya dilaporkan Alwis Suryatmaja.
4: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Riau, M. Taufik Usman Hamid, menegaskan bahwa kehadiran retail modern dan sistem belanja online atau daring bukan merupakan ancaman yang mematikan bagi pasar tradisional.
5: Itu bukan persaingan. Modern sama pasar tradisional itu punya anu masing-masing. Ya, tidak apa, sama aja. Artinya kan punya bahannya yang berbeda, punya skema yang masing-masing, tidak ada. Termasuk online. Online itu kan hanya perbedaan skema penjualan. Kalau online, skema penjualan ada harga agak tinggi. Kan tidak ada masalah itu. Kalau di pasar, harganya lebih rendah. Ya, kompetitif. Jadi sebenarnya tidak ada terlalu ada. Hanya mungkin yang harus diawasi adalah harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Provinsi Riau, Agusman Sikumbang, menyatakan kesiapan para pedagang untuk bersinergi dengan pemerintah daerah Provinsi Riau. Namun, ia meminta agar asosiasi pedagang dilibatkan aktif dalam setiap kebijakan di Pemda Riau.
6: Terutama masalah pasar dan masalah perdagangan. Nah, kami tentu berharap Pak Gadis tentang persoalan pasar, mohon kiranya kami bisa lihat sini dilibatkan, apakah itu masalah pembangunannya, masalah pedagangnya, dan lain sebagainya. Pak Kadis, silahkan panggil kami terkait hal itu. Dan mohon kiranya perhatian dan kerjasama untuk dapat kita bersama-sama membangun Provinsi Riau ini.
4: Pada akhirnya, adaptasi dan kepatuhan terhadap aturan harga menjadi modal utama dalam persaingan. Pemprov Riau bersama APPSI berkomitmen untuk terus berjalan beriringan guna memastikan pasar tradisional tetap ramai. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
3: Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Bengkalis berlangsung meriah melalui kegiatan senam bersama dan bazar UMKM. Kegiatan ini menjadi momen bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus mendukung pelaku usaha lokal dengan membeli produk UMKM. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
7: Suasana halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis Kamis pagi dipenuhi ratusan peserta yang mengikuti senam bersama dalam rangka

0: peringati Hari Koperasi ke-79 tahun 2026. Selesai berolahraga, peserta langsung memadati puluhan stan bazar UMKM yang menawarkan beragam produk kuliner lokal. Kegiatan ini menjadi ajang promosi sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih mencintai produk hasil usaha pelaku UMKM Bengkalis. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, Basuki Rahmat, mengatakan bazar dan senam bersama menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperkuat sinergi antara koperasi, UMKM, dan masyarakat.
1: Acara yang kita buat hari ini, ke depan kita berharap UMKM juga akan semakin tumbuh, berkembang di organisasi ini sesuai juga dengan keinginan ataupun arahan Ibu Bupati, ya, pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kita berharap dengan event-event yang selalu kita buat, ya, UMKM akan semakin berkembang di Kabupaten Bengkalis ini.
0: Di antara ramainya pengunjung, Yati, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, tampak memilih berbagai jajanan lokal untuk dibawa pulang. Menurutnya, bazar seperti ini memudahkan masyarakat mendapatkan produk UMKM sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata bagi para pelaku usaha.
2: Senang sekali karena makanan-makanan banyak, tinggal kita memilih kan. Kalau hari-hari biasa kan tidak ada macam ini. Jadi senang aja membeli sikit-sikit lah gitu. Selamat Hari Koperasi, semoga tetap berjaya dan tahun-tahun berikutnya semoga acara ini tetap dilaksanakan dan kami-kami senang juga berbelanja nih, beli-beli pemakan.
0: Sebanyak 25 pelaku UMKM berpartisipasi dalam bazar ini dengan menampilkan beragam produk yang didominasi sektor kuliner. Panitia juga menyediakan 80 door prize bagi pengunjung, pelaku UMKM, dan peserta senam sehingga menambah semarak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Kita beralih ke kabar selanjutnya, mendengar polisi dalami kematian dokter di Siak. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau siap berikan pendampingan hukum terkait kasus ini. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
4: 4 hari pasca ditemukan tewas di dalam semak belukar, misteri kematian Dr. Alex Christo Loris masih menyisakan tanda tanya. Untuk mempercepat proses penyelidikan, Polda Riau juga telah melakukan asistensi kepada Polres Siak. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risa Hondua, mengatakan polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi di lapangan untuk mengungkap misteri kematian dokter 31 tahun tersebut.
5: Polda sudah memberikan asistensi untuk ditindaklanjuti.
4: Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau, TB Odi Romdani Wahid, mengatakan bahwa korban merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran UNRI semester 3. Korban baru saja menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Resident Anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak sejak 1 Juli 2026 lalu. Selain menyatakan duka mendalam, pihak Universitas Riau juga tegaskan akan memberikan pendampingan hukum secara penuh terhadap kasus yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian.
6: Dalam hal prosesi yang dijalankan oleh pihak kepolisian, tentu saya dalam hal ini Fakultas Kedokteran berkoordinasi dengan universitas. Dan bila ada proses perungkapan ini atau penanganan ini, kemudian ada hal-hal yang perlu diambil keterangan dan sebagainya dari rekan-rekan sejawat program spesialisasi presiden, ya, atau sifat akademik dari Universitas Riau, ada program untuk didampingi. Itu pendampingan ini sesuai dengan bidangnya, yang akan disiapkan ke Universitas Riau umumnya diambil atau didelegasikan kepada kawan-kawan di Fakultas Hukum. Jadi untuk apa, biar satu sebagai bentuk kebersamaannya bahwa kejadian ini pasti tidak menyebabkan semuanya, namun juga kita semukup upaya-upaya yang dilakukan oleh kursinya. Jadi dengan itu, dari Indonesia kita memiliki.
4: Seperti diketahui, warga Siak digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di semak belukar samping Rumah Sakit Umum Daerah Tengkur Rafian Siak pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan menghilang pada Senin 13 Juli 2026. Berdasarkan rekaman CCTV, korban terlihat keluar dari rumah sakit pada pukul 6 sore. Sejak malam itu pihak rumah sakit telah melakukan pencarian karena telepon genggam korban sudah tidak aktif. Korban akhirnya ditemukan oleh petugas keamanan rumah sakit di lokasi penemuan. Selanjutnya petugas keamanan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan olah TKP. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Bayangkara, Polda Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke Meranti, pendengar. Tradisi kehormatan pedang pora mewarnai penyambutan Kapolres Kepulauan Meranti yang baru, yaitu AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita. Ia menggantikan AKBP Adi Alfa Faroki yang kini menjabat sebagai Kapolres Rohil. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Isnaini.
7: Tradisi pedang pora mewarnai penyambutan Kapolres baru Polres Kepulauan Meranti Sabtu pagi. Penyambutan AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita bersama Ketua Bayangkari Nyonya Widya Gede Adi berlangsung di halaman Mapolres Kepulauan Meranti, didampingi Kapolres Rohil yang merupakan mantan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki dan istri. Prosesi pemasangan tanjak serta tepung tawar pun turut digelar dan menjadi tradisi penyambutan di Tanah Melayu. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita langsung memimpin upacara perdananya di Mapolres Kepulauan Meranti. Ia mengapresiasi kinerja mantan Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki yang kini menjabat sebagai Kapolres Rokan Hilir. Menurutnya banyak prestasi yang sudah dicapai AKBP Aldi. Ia mengaku bangga bisa melanjutkan estafet kepemimpinan tersebut dan akan menjadi tantangan baru baginya agar ke depan bisa turut berprestasi.
8: Kapolres Meranti, Kapolres Meranti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Bapak AKBP Aldi Alfa Faroki atas seluruh kinerjanya selama ini bisa sampai sejauh ini Polres Meranti dengan berbagai prestasinya yang tadi sudah disampaikan. Dan saya turut bangga bisa menggantikan beliau karena sudah diberikan Polres yang sudah cukup baik berjalannya dengan prestasi-prestasinya tentunya. Tentu menjadi tugas yang berat bagi saya meneruskan legasi daripada Pak Aldi. Menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya bersama rekan-rekan.
7: Sementara itu Kapolres Rohil AKBP Aldi Alfa Faroki mengaku bangga bisa bertugas di Kepulauan Meranti. 1 tahun 3 bulan berdinas di Kota Sagu, banyak pengalaman dan prestasi yang diraih bersama jajaran Polres Meranti. Ia berpesan lewat kepemimpinan Kapolres yang baru, ke depan bisa terus berprestasi dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.
9: Selama 1 tahun 3 bulan banyak prestasi yang rekan-rekan lakukan dan raih. Itu untuk nama baik Polres Kepulauan Meranti. Prestasi tersebut karena adalah hasil jerih payah dan kinerja dan etos kerja yang rekan-rekan miliki sampai dengan hari ini. Bisa kita lihat banyak prestasi yang kita raih dari bidang operasional maupun pembinaan. Saya sekali lagi mohon prestasi-prestasi ini dari rekan-rekan perwira dan rekan-rekan bintara tolong dipertahankan.
7: Usai pelaksanaan upacara farewell dan welcome, parade dilanjutkan dengan penanda tanganan pesan oleh Kapolres AKBP Aldi Alfa Faroki untuk keluarga besar Polres Kepulauan Meranti sebagai bentuk kenang-kenangan telah pernah mengabdikan diri di Polres termuda di Provinsi Riau itu. Kontributor Muhammad Shilani, RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke kabar selanjutnya, mendengar. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan kantor baru KONI Riau di kawasan Stadion Utama Riau mulai beroperasi sebelum peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada 9 Agustus 2026.
10: Pemerintah Provinsi Riau menargetkan kantor baru Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau di kawasan Stadion Utama Riau mulai ditempati sebelum peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada 9 Agustus 2026. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau, Yurnalis, mengatakan pembangunan kantor baru KONI Riau terus dikebut sesuai dengan arahan penjabat PJ Gubernur Riau. Pemerintah berharap proses pembangunan dapat selesai tepat waktu sehingga aktivitas organisasi olahraga tersebut sudah dapat dipindahkan sebelum hari jadi Provinsi Riau. Ia menegaskan hingga saat ini proses renovasi fisik kantor baru telah mencapai sekitar 70%. Pekerjaan yang masih berlangsung difokuskan pada penyelesaian bangunan dan penataan fasilitas pendukung agar kantor dapat segera difungsikan. Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria menyatakan pihaknya siap menempati kantor baru begitu pembangunan dinyatakan selesai. Menurutnya, KONI Riau tidak memiliki kendala berarti untuk proses perpindahan karena hanya tinggal menunggu kesiapan fasilitas dan ruang kerja.
11: Nah, kalau kami siap aja, siap-siap, tanda masana, kita siap, pindah. Ingat sekarang penataan ruang-ruang kerjanya. Nah, itu tergantung nanti kesiapan tempatnya itu. Ya, direncanakan itu sekitar bulan Agustus ke sana.
10: Keberadaan kantor baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan organisasi sekaligus mendukung pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Riau. Selain menjadi pusat administrasi KONI Riau, kantor yang berada di kawasan Stadion Utama Riau itu juga diharapkan memudahkan koordinasi dengan pengurus cabang olahraga dalam menjalankan berbagai program pembinaan atlet. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan khusus siaran Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

0: Pendengar, Inggris berhasil mengamankan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor dramatis 6-4 pada laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami, Florida pada Minggu 19 Juli 2026. The Three Lions tampil efektif dalam pertandingan yang menjanjikan total 10 gol dan berlangsung sengit hingga menit-menit akhir. Inggris langsung mengebrak sejak peluit awal dibunyikan. Declan Rice membuka keunggulan pada menit ketiga sebelum Ezri Konsa menggandakan skor pada menit ke-18. Bukayo Saka kemudian membawa Inggris semakin menjauh lewat gol pada menit ke-37 dan kembali mencetak gol pada masa injury time babak pertama. Skor 4-0 untuk keunggulan Inggris bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Prancis bangkit dan mulai memberikan tekanan. Kylian Mbappe memperkecil ketertinggalan pada menit ke-48, disusul oleh gol Bradley Barcola 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol pada menit ke-66 sehingga Prancis memangkas jarak menjadi 3-4 dan membuat pertandingan kembali berjalan terbuka. Saat Prancis berupaya mengejar gol penyeimbang, Inggris kembali menunjukkan ketajamannya. Pendengar, Bukayo Saka mencetak gol ketiganya pada menit ke 87 usai Inggris mendapat hadiah penalti dan membawa The Three Lions unggul dengan skor 5-3. Namun Les Blues belum menyerah. Ousmane Dembele mencetak gol pada menit 90+6 dan kembali menipiskan selisih menjadi 5-4. Drama kemudian berlanjut pada masa tambahan waktu di mana Jude Bellingham menambah keunggulan Inggris pada menit 90+8. Gol tersebut memastikan kemenangan Inggris dengan skor akhir 6-4 sekaligus mengunci posisi ketiga di Piala Dunia 2026. Hasil ini menjadi penutup manis bagi perjalanan Inggris di Piala Dunia 2026 setelah gagal melangkah ke partai final. Sementara itu, Prancis harus puas mengakhiri turnamen di posisi keempat meski sempat menunjukkan semangat juang tinggi dengan bangkit dari ketertinggalan 4 gol sebelum akhirnya kalah dalam laga yang penuh drama.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif dukung pemerintah memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 untuk memperkuat pengembangan UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Ada PRA Digital, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau imbau pedagang pasar tradisional tidak khawatir akan kehilangan pelanggan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas, sampai jumpa.
2: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Sudah selama masa atau perasa atau bekan baru ngelain informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi minggu yang cerah ini bisa dikatakan ya. Semoga pagi ini menjadi awal yang menyenangkan untuk Anda mengisi akhir pekan bersama keluarga maupun orang-orang terdekat tentunya. Pendengar, pagi ini juga merupakan hari yang membahagiakan bagi para pecinta sepak bola dunia, terutama fans Inggris seperti saya. Di mana pertandingan perebutan peringkat ketiga pesta bola dunia atau Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Prancis dimenangkan oleh Inggris dengan skor telak 6-4. Jual beli serangan tersaji pendengar ya sepanjang match tadi yang berlangsung tentunya di Stadion Miami. Nah, selamat akhir pekan juga tentunya kami ucapkan untuk Anda, dan pagi juga untuk Anda tentunya pendengar mengawali hari ini dengan berolahraga, menjaga kebugaran maupun menikmati udara segar di Kota Pekanbaru setelah sempat hujan kemarin malam ya. Salam semangat juga untuk Anda bagi seluruh peserta Rio Bayangkara Run 2026, di mana ajang lari jalan raya yang tidak hanya mengajak masyarakat untuk hidup sehat, tetapi juga mengusung semangat kepedulian terhadap lingkungan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsep green policing pendengar. Semoga kegiatan hari ini berlangsung lancar, aman, dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga kesehatan sekaligus mencintai lingkungan. Nah pendengar, tentunya kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Fajar Nur dengan Putri Iklan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena, aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Rio Bhayangkara Run RBR 2026 yang digelar pada Minggu 19 Juli 2026 pagi ini melibatkan sekitar 15.000 peserta, termasuk pelari dari 9 negara. Ajang yang dipusatkan di Mapolda Riau ini mempertandingkan 3 kategori, yaitu 5K, 10K, dan 21K, sehingga sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru akan ditutup sementara selama perlombaan berlangsung. Seluruh kategori lomba ini mengambil titik start dan finish di Mapolda Riau dengan lintasan yang melintasi sejumlah jalan utama seperti Jalan Patimura, Jalan Diponegoro, dan Jalan Hang Tua, Jalan Jenderal Sudirman, Flyover Harapan Raya, Flyover Nangka, Jembatan Siak 4, hingga kawasan Simpang 3 untuk kategori 21K. Karena itu pendengar, masyarakat Kota Pekanbaru diimbau menyesuaikan waktu perjalanan selama pelaksanaan kegiatan. Dilansir dari akun Instagram resmi di Lantas Polda Riau, berikut kami sampaikan jalur alternatif yang bisa Anda gunakan untuk menghindari penutupan jalan akibat RBR 2026. Yang pertama, jalur alternatif untuk rute 5K akan menutup akses jalan di sekitar Mapolda Riau hingga Masjid Raya An-Nur. Oleh karenanya, pengguna jalan diproyeksikan tak dapat mengakses ruas jalan di sekitarnya. Jika hendak melintas area tersebut dari arah timur Jalan Hang Tuah menuju barat Jalan Riau, pengguna jalan dapat menempuh jalur alternatif via Jalan Sutomo, Jalan Setiabudi, Kontraflow Jalan Jenderal Sudirman, U-turn bawah Jembatan Siak 4, dan Jalan Insinyur Juanda. Jika hendak melintas dari barat menuju timur, dapat mengalihkan rute melalui Jalan Ahmad Yani, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Setiabudi. Bagi kendaraan yang hendak menuju Gereja HKBP Hang Tuah dan RSUD Pekanbaru dari Jalan Hang Tuah, jalur yang bisa ditempuh adalah via Jalan Sutomo, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, lajur kiri, dan Jalan Hang Tuah. Sementara itu, bagi kendaraan yang hendak menuju Gereja HKBP dan RSUD dari Jalan Ahmad Yani dapat melalui Jalan Insinyur Juanda, Jalan Sudirman, Jalan Setiabudi, Jalan Sutomo, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, dan Jalan Hang Tuah. Sedangkan untuk kendaraan menuju Gereja Emmanuel di Jalan Sumatera dapat melalui jalur Jalan Sudirman, Jalan Hang Tuah, depan Gereja Hang Tuah Kontraflow menuju Jalan Mustika, Jalan Kartini, Jalan Prambanan, Jalan Borobudur, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Sumatera. Sementara itu untuk jalur alternatif untuk rute 10K dan 21K pendengar, berbeda dari rute sebelumnya, rute ini akan lebih panjang sehingga ruas jalan yang ditutup juga lebih banyak. Berikut kami sampaikan jalur alternatif yang bisa Anda gunakan untuk menghindarinya. Kendaraan dari arah barat Jalan Riau, Rumbai, Jalan Soekarno-Hatta menuju timur Jalan Hang Tuah dapat melalui Jalan Ahmad Yani, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Sudirman, Jalan Setiabudi, dan seterusnya. Kendaraan dari utara yaitu Jalan Sudirman Ujung menuju arah selatan Bandara Sultan Syarif Kasim, ini bisa menggunakan jalur alternatif via Jalan Setiabudi, Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Sutomo, Jalan Imam Munandar, dan seterusnya. Sementara untuk kendaraan dari selatan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Jalan Karudina Sution menuju arah utara yaitu jalur Sudirman Ujung, jalur alternatifnya via Jalan Adi Sucipto, Jalan Rawa Indah, Jalan Arifin Ahmad, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Riau, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Sementara bagi kendaraan dari timur yaitu Jalan Hang Tuah menuju arah barat Mall SKA bisa menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Setiabudi, Kontraflow Jalan Sudirman, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Riau, Jalan Soekarno-Hatta, dan seterusnya. Dan untuk kendaraan dari barat yaitu Mall SKA menuju arah timur bisa mengalihkan rute melalui Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Pepaya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Sudirman, Jalan Setiabudi, dan seterusnya. Demikianlah pendengar jalur alternatif yang bisa Anda gunakan untuk menghindari penutupan jalan akibat Riau Bhayangkara Run 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
4: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
5: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
4: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
6: Rangga, katanya mau beresin rumah.
4: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
7: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
6: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
4: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
8: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Baik mendengar, selanjutnya pukul 7 di Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Sentra ke ruang dengar Anda bersama RRI Programa 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Vidyawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.